0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1
1: FM. 107.1
0: FM,
1: sahabat K-Lite. Kini kita sudah berada di bagian yang kedua ya. Masih dalam Morning Review untuk hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama di pagi ini. Dengarkan tentunya melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Lite, www.klite.id. Sahabat K-Lite, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto membeberkan alasan pertumbuhan ekonomi Vietnam jauh lebih tinggi daripada Indonesia, mulai dari faktor lompatan sektor industri teknologi hingga kecepatan dalam mengamankan perjanjian dagang dengan negara lain. Erlangga mengatakan saat rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tertahan di kisaran 5%, sementara Vietnam sedang melaju ke kisaran 9%. Menurutnya, perbedaan kecepatan pertumbuhan ini salah satunya dipicu oleh keberhasilan Vietnam dalam melakukan lompatan ke sektor digitalisasi, industri semikonduktor, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang. Karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: No cards, no cards, no gimmicks. Just you're the best station in Bandung.
3: On 107.1 Key Light FM. Bandung, inspiring sounds.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: ...107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama. Kembali kita ikuti kabar yang tentu sangat mengaruhi kegiatan ekonomi dan bisnis. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menargetkan produksi rumput laut Indonesia menjadi nomor satu di dunia. Kementerian Perindustrian siap mengambil langkah untuk mempersiapkan ekosistem industri rumput laut nasional. Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian Sarmuji dalam peluncuran Integrated Shield Development Action Plan atau ISDAP 2026-2030 di Kementerian PPN Bappenas Jakarta Pusat kemarin Selasa 6 Oktober 2026. Dan sahabat K-Light, Kementerian Perindustrian memperkuat pengembangan industri rumput laut nasional sebagai bagian dari agenda industrialisasi dan hilirisasi seiring besarnya potensi sumber daya rumput laut Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah. Pengembangan komoditas tersebut diarahkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah sekaligus membangun rantai nilai industri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah ini sejalan dengan ISDAP 2026-2030 yang diinisiasi dan dikoordinasikan oleh Kementerian PPN Bappenas.

0: K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1
1: FM. 107.1 FM, sahabat K-Light. Lembaga penyedia indeks global FTSE Russell mempertahankan status pasar modal Indonesia di secondary emerging market. Hal tersebut diumumkan berdasarkan hasil klarifikasi tahunan yang diunggah dalam FTSE Equity Country Classification September 2026 Annual Announcement. Dalam pengumumannya tidak memasukkan pasar modal inovasi ke dalam daftar pemantauan atau watch list atau negara yang berpotensi mengalami reklasifikasi status. Namun FTSE akan terus memantau perkembangan pasar modal Republik Indonesia dan berkomunikasi dengan pelaku pasar untuk penilaian berkelanjutan. FTSE juga akan memantau perkembangan reformasi pasar modal yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Self-Regulatory Organization SRO. Reformasi ini dinilai untuk mengatasi kekhawatiran investor terkait transparansi dan replikabilitas data di pasar modal Republik Indonesia. Reformasi tersebut mencakup peningkatan pengungkapan informasi kepada pemegang saham, perluasan kategori klasifikasi investor, persyaratan minimum free float, dan peningkatan alat pengawasan pasar.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy, and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, kini kita sudah bersama masuki bagian ketiga atau paruh terakhir, masih di Morning Review, edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Terima kasih untuk sahabat semua yang tentunya mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Sahabat K-Light, utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasyim Joyadi Kusumo, menegaskan sejumlah indikator menunjukkan kondisi Indonesia terang, bukan gelap seperti anggapan yang beredar. Salah satunya terlihat dari capaian ketahanan pangan nasional. Hasyim mengatakan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras lebih cepat dari target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini cadangan beras pemerintah telah mencapai sekitar 5,3 juta ton dan masih terus bertambah. Dan hal ini dilakukan atau disampaikan dalam acara internasional Sustainability Forum di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa kemarin 6 Oktober 2026. Dan disebutkan juga kapasitas gudang milik pemerintah tidak mampu menampung seluruh cadangan beras hingga harus menyewa gudang milik swasta. Hasyim mengklaim capaian ini menjadi yang pertama bagi Indonesia dalam 42 tahun terakhir. Pemerintah juga menargetkan swasembada kedelai dalam waktu 3 tahun ke depan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pangan dalam negeri. Indonesia juga berhasil mencapai swasembada beras, sampai itu pemerintah telah menetapkan program food estate seluas 2 juta hektar tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan di Papua. Pemerintah juga menetapkan kebijakan strategis sebagai bentuk keberpihakan terhadap petani dalam negeri. Salah satunya dengan menaikkan harga pembelian pemerintah atau HPP untuk gabah beras sebesar 50% dari Rp4.000 menjadi Rp6.500 dan memangkas harga pupuk sebesar 20%.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: Warganya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: FM, sahabat Kela, terima kasih Anda terus bersama di pagi hari ini. Dan tentunya kembali kita ikuti beragam kabar yang sangat mengaruhi kegiatan ekonomi dan bisnis. PT Perkebunan Nusantara 1, PT PN 1 Regional 2 memberikan fasilitas bagi penelitian IPB University terhadap tandan kosong atau tankos kelapa sawit. Penelitian terbaru mencakup pengolahan kelapa sawit menjadi produk berbasis komposit seperti rompi anti peluru. Direktur Utama PT PN 1 Persero, Abdul Rifai Ras, mengatakan kolaborasi dengan IPB menjadi bagian dari upaya perusahaan mendorong hasil riset dan inovasi agar tidak hanya berhenti di laboratorium dan menjadi produk bernilai tambah. Menurutnya, kolaborasi ini sejalan dengan hilirisasi tentunya dan ekonomi sirkular. Hal ini diungkapkan dalam keterangan tertulis hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Sejak 2015, dosen IPB University meneliti potensi serat dari tandan kelapa sawit yang merupakan limbah pabrik milik PT PN 1 Persero Regional 2 ex PT PN 8 di Cikasungka, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian dilakukan di Laboratorium Fisika Fakultas MIPA IPB University dan Pusat Studi Sawit IPB. Hasil riset tersebut kemudian dikembangkan menjadi berbagai produk biomaterial seperti helm, sepatu, sandal, pakaian, hingga rompi anti peluru. Produk-produk tersebut menggunakan green composite yang dibuat dari limbah pabrik kelapa sawit.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id.

4 sebagai forum tertinggi organisasi. Forum ini untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kepengurusan periode 2023-2026 sekaligus menentukan arah organisasi untuk periode berikutnya. Mengusung tema bersama melanjutkan perjalanan, menentukan arah ke depan, Munas 4 AFPI menjadi momentum bagi seluruh anggota memperkuat kesinambungan organisasi di tengah perkembangan industri pinjaman daring atau Pindar yang terus bergerak dinamis. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan lainnya, Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Adil Rezali mengungkapkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional 4 AFPI memiliki arti yang sangat penting dan strategis agar dapat menjadi momentum penguatan industri Pindar ke depannya. Munas bukan hanya merupakan forum organisasi untuk memilih kepengurusan baru, tapi juga momentum melakukan konsolidasi industri, mengevaluasi perjalanan yang telah dilalui, serta merumuskan arah pengembangan industri Pindar ke depan agar semakin sehat, berintegritas, dan berkelanjutan. Diungkapkan dalam keterangannya kemarin Selasa 6 Oktober 2026 bahwa AFPI memiliki peran yang sangat penting sebagai wadah asosiasi industri. OJK mengharapkan dapat terus menjalankan fungsi sebagai mitra strategis dan konstruktif dalam mendukung penguatan standar industri, peningkatan kualitas tata kelola, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan disiplin pasar yang sehat dan bertanggung jawab. Ketua Umum AFPI periode 2023-2026, H.S. Jafar mengatakan, Munas merupakan bagian penting dari tata kelola organisasi untuk memastikan proses evaluasi, regenerasi, dan penentuan arah strategis dapat berlangsung secara terstruktur dan berkesinambungan. Ya. Dan sahabat kilat, sepanjang periode kepengurusan, AFPI menjalankan berbagai program dan inisiatif lakukan untuk memperkuat fondasi industri pinjaman daring sekaligus mendukung terciptanya ekosistem yang bertanggung jawab. Sitting around here, babe, thinking about our last long talk.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 FM, sahabat Kelight, sampai di sini saya Indra Guna dimana-mana dalam Morning Review edisi Rabu 7 Oktober 2026. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: やない。
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Lite, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Lite, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Lite 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung

0: Kayla FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 19.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Bandung Six Medic Sound 107,1 FM. Selamat siang sahabat Kelight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali di Tell to Tell di edisi Rabu 7 Oktober 2026. Yang seharusnya yang tugas saat ini Vivi, namun ada keperluan ya, sehingga Vivi tidak bisa hadir di siang ini. Saya akan menggantikannya hingga pukul 15 seperti biasa. Sahabat Gelight, Anda bisa request di 08122031972.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Bonne nuit, Ismail Iksan, 107,1 FM. Terima kasih sahabat-sahabat KL yang sudah bergabung di siang ini sambil Anda melanjutkan aktivitas Anda di siang ini atau jam ini Anda tengah beristirahat ya. Saya akan meluncurkan lagu-lagu favorit yang Anda pilihkan, sahabat Kelight. Silakan di 0812-203-1972. Selamat siang untuk Mbak Nani di Cicahem. Lagunya kirim salam untuk sahabat-sahabat Kelight. Untuk penyiar, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nani. Terima kasih sahabat-sahabat Kelight yang sudah bergabung di siang ini. Kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti.

Bandung Sis Wedding Sound 107,1 FM. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung di siang ini. Terima kasih Kang Nandi tadi mengomentari kalau tidak salah lagunya dari No Mercy, This Masquerade. Terima kasih, nyimak katanya, keren. Terima kasih Kang Nandi, selamat siang. Sekarang mau istirahat ya, tidak olahraga, meren. Terima kasih Kang Nandi. Terima kasih untuk Kang Ari, lagunya sudah saya persiapkan. Kirimnya untuk kru yang sedang bertugas serta para penikmat Tell to Tell dimanapun dirinya, stay tune. Terima kasih Kang Ari di Margayu, selamat siang. Kemudian ada Kang Lucky, terima kasih Kang Lucky, lagunya sudah saya persiapkan spesialnya untuk penyiar dan pendengar setia Kelight. Hatur nuhun. Terima kasih Kang Lucky, selamat siang, selamat beraktivitas. Dan silakan sahabat Kelight, kita masih bersama-sama di Tell to Tell dan masih cukup panjang perjalanan kita. Silakan Anda bisa request di 0812203 1972.

0: siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Untuk kebakaran sampah ini tidak bisa dipadamkan di atas apinya, di bawahnya menyala. Jadi di atasnya sudah mati, di bawahnya menyala.
2: Jadi pasien dari UGD bisa masuk ke ruang rawat inap jika pasien yang di dalam itu sudah boleh keluar.
3: Jabar Now edisi Rabu 7 Oktober diantaranya mengenai kebakaran tempat pembuangan air sampah di Kabupaten Cirebon meluas, damkar terus berjibaku. Jumlah pasien meningkat, RSUD Cibabat Cimahi kekurangan tempat tidur. Dibayar 1 juta, 3 siswi SMA di Cianjur dipekerjakan jadi PSK. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat Kota Cimahi saat ini mengalami kekurangan kapasitas tempat tidur akibat meningkatnya jumlah kunjungan pasien ke instalasi gawat darurat atau IGD.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Mulyati, mengatakan peningkatan jumlah kunjungan pasien ke IGD RSUD Cibabat dalam 2 hari terakhir ini menyebabkan kepadatan pelayanan. Faktor keterbatasan tempat tidur di ruang rawat inap membuat sejumlah pasien harus menunggu lebih lama sebelum mendapatkan ruang perawatan. Total tempat tidur di ruang perawatan RSUD Cibabat sendiri sebanyak 326 tempat tidur dan semuanya sudah terisi sehingga pasien yang sudah menunggu di IGD baru bisa masuk ke ruang perawatan jika dokter sudah mengizinkan pasien di ruang perawatan pulang. Mulyati menambahkan, untuk mengurangi kepadatan pasien di RSUD Cibabat, pihaknya sudah menyiagakan 4 puskesmas yang bisa memberikan layanan rawat jalan hingga malam hari. Kebijakan diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai tingkat kebutuhan medisnya. Pasien dengan keluhan ringan dihimbau mendatangi puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sehingga rumah sakit dapat memprioritaskan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
2: Nah, kondisi saat ini memang sedang penuh. Jadi pasien dari UGD bisa masuk ke ruang rawat inap jika pasien yang di dalam itu sudah boleh keluar oleh dokter. Memang betul saat ini ada beberapa pasien yang kondisinya sudah lebih dari 26 jam di UGD belum terdistribusi ke ruangan. Sampai hari ini saya tidak bisa mengatakan secara spesifik dari influenza A karena seperti kita lihat juga kasusnya adalah beragam.
3: Kebakaran tempat pembuangan air sampah TPAS Gunung Santri, Kabupaten Cirebon, meluas Selasa sore. Cuaca terik dan angin kencang ditambah material sampah kering yang mudah terbakar, membuat api dan asap terus menyebar. Petugas pemadam kebakaran pun harus bekerja ekstra keras karena sejumlah titik api berada di dalam tumpukan sampah.
5: Sejumlah kendaraan pemadam terus menyemprotkan air ke area tempat pembuangan akhir sampah Gunung Santri, Kabupaten Cirebon. Kebakaran yang terjadi sejak Selasa dini hari ini belum sepenuhnya dapat dipadamkan. Bahkan sejumlah titik api terus meluas dan menimbulkan kepulan asap pekat yang menyelimuti area TPAS. Sedikitnya, 6 kendaraan pemadam dikerahkan ke sejumlah titik kebakaran. 4 kendaraan suplai air juga terus bolak-balik memasok air untuk mempercepat proses pemadaman. Namun, cuaca terik, angin kencang, serta material sampah yang kering membuat api sulit dikendalikan. Dari total lahan TPAS seluas 4,7 hektar, api membakar sejumlah titik di bagian selatan dan barat. Api juga sempat menjalar ke lahan kering di sekitar TPAS. Petugas kemudian melakukan pemadaman untuk mencegah api kembali meluas. Petugas menduga kebakaran bermula dari lahan di sekitar TPAS, kemudian merambat ke tumpukan sampah lama yang telah mengering.
1: Untuk kebakaran sampah ini tidak bisa dipadamkan di atas apinya, di bawahnya menyala. Jadi di atasnya sudah mati, di bawahnya menyala. Artinya itu di bawah terjadi kebakaran lagi. Kita mengerahkan minta bantuan dari 6 mobil damkar yang kita kerahkan. Kalau air mungkin tidak terhitung sudah lebih dari 10 tangki ya.
5: Selain penyemprotan dan pembasahan area TPAS, petugas melakukan penyekatan untuk mencegah api meluas. Hingga Selasa sore, petugas pemadam masih berjibaku memadamkan sejumlah titik api dan asap.
3: Polisi menangkap inisial AM, 25 tahun, setelah mempekerjakan 3 siswi SMA di Kabupaten Cianjur sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Selain AM, polisi juga menangkap CC, 32 tahun, yang menyewa salah satu dari siswi itu.
6: Kapolres Cianjur AKBP A. Alexander Yuriko Hadi mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan mengenai adanya gadis muda yang kerap masuk ke sebuah penginapan di Kecamatan Sukaluyu. Dari informasi itu, polisi kemudian mendatangi lokasi dan mendapati Cece sedang berada di dalam kamar bersama gadis muda berusia 15 tahun. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, petugas pun mendatangi lokasi hotel yang diduga dijadikan lokasi penginapan tersebut. Saat diperiksa, gadis muda itu mengaku dipekerjakan oleh AM sebagai PSK bersama dua gadis lainnya. Mereka ditawarkan ke laki-laki hidung belang secara online. Menurut Alexander, ketiga gadis itu diharuskan oleh AM untuk melayani 2-4 pria hidung belang. Dalam sekali kencan, mereka ditarif Rp250.000 hingga Rp1.000.000. AM sendiri mengambil bagian 25% dari tarif yang disepakati. Alexander mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut untuk mencari korban lain dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.
7: Ada 3 anak sebagai korban yang rata-rata berumur 18 dan 17 tahun, bahkan satu orang berumur 15 tahun yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi menjajakan seksualitas, kompensasi berupa uang.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan ISO Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, aksi penembakan di luar kendali menimpa anak di bawah umur di Kabupaten Garut. Seorang siswa SMA terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung setelah proyektil peluru pisau airgun bersarang di kelopak mata kirinya. Pelaku inisial H kini masih diburu polisi.
8: Korban bernama Paswa Pahaludin berusia 15 tahun warga Kampung Pasanggrahan Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Insiden tragis ini terjadi saat korban tengah berlibur di sebuah vila di kawasan Sukawening. Pelaku berinisial H, yang merupakan mantan kakak kelas korban, tiba-tiba datang dan menembakkan pistol airgun secara serampangan. Usai kejadian, pelaku mengintimidasi korban agar tidak membocorkan aksi penganiayaan itu. Ibu kandung korban, Fitri Setiawati, membeberkan kepedihan saat putranya akhirnya memberanikan diri berterus terang di meja medis.
9: Baru cerita pas mau tindakan operasi itu, karena dokter tuh bilang, Bu, ini nggak mungkin kalau kena bola benda tumpul tuh nggak mungkin. Soalnya ada peluru percis berbentuk logam ada di retina bola mata anak ibu. Simnya apa ibu sering ke ayah, terus nggak gabru ke arah mana. Ya, adiknya bukan kena bola tapi ditembak. Sore mata ditembak, karena pikat tembak.
8: Atas saran Bupati Garut dan koordinasi kepolisian, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung untuk menjalani operasi penanganan medis darurat. Sementara itu, Satreskrim Polres Garut kini sedang mengintensifkan perburuan terhadap pelaku H yang melarikan diri.
3: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan kesiapan KBB sebagai tuan rumah puncak peringatan Hari Siaran Daerah atau Harsiarda tingkat Provinsi Jawa Barat 2026 sudah mencapai 90%. Rangkaian puncak acara akan dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada Sabtu 10 Oktober mendatang.
10: Persiapan teknis Kabupaten Bandung Barat dalam menyambut puncak Harsiarda Jabar 2026 kini memasuki tahap final. Kepastian ini didapat usai rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail di ruang rapat Setda KBB pada Larang Selasa 6 Oktober siang. Asep Ismail menegaskan Pemkab KBB memberikan dukungan penuh pada agenda provinsi ini.
11: Ini sudah tahap final. Insya Allah semuanya sudah terkoordinasikan dengan baik. Dan mudah-mudahan bisa pada waktunya saatnya tanggal 10 bisa lancar.
10: Sementara Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet menjelaskan alasan dipilihnya KBB sebagai tuan rumah. Menurutnya, respons dari PMK Bandung Barat sangat tinggi dalam mendekatkan lembaga penyiaran kepada masyarakat.
12: Ya, saya pikir ini udah 90% gitu ya. Melihat pada aspek kesiapan pemerintah daerah gitu ya dalam konteks kolaborasi, pemerintah Kabupaten Bandung Barat sangat responsif dan menyambut baik.
10: Rangkaian acara diawali senam sehat, penganugerahan jarak suara penyiaran, dan lomba mewarnai anak. Selain itu digelar pula bakti sosial kesehatan seperti donor darah, pemeriksaan gigi, dan konsultasi psikologi gratis. Menariknya, masyarakat juga bisa merasakan seperti apa menjadi penyiar atau pembaca berita radio secara langsung dengan hadirnya unit outside broadcast van serta mobil balaka PRSSNI Jabar di lokasi acara.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
14: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
15: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
13: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
15: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
13: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
15: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat.
3: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Yayasan Merah Putih Berkibar di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, menjadi salah satu contoh pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG yang mengutamakan kebersihan dan keamanan makanan. Dapur menyiapkan sekitar 2.700 porsi makanan setiap hari untuk para siswa.
16: Di tengah kekhawatiran terhadap kasus dugaan keracunan MBG, Dapur SPPG Yayasan Merah Putih Berkibar di Kecamatan Kemang menerapkan pengelolaan makanan secara higienis, mulai dari persiapan bahan, proses memasak hingga distribusi ke sekolah. Setiap hari, dapur ini menyiapkan 2.700 porsi dengan menu bervariasi yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa. Konsultan sekaligus mitra SPPG Denny Pramuji menjelaskan pentingnya pemilihan bahan dan menu serta pengemasan yang tepat untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan.
17: Semua unsur itu sangat penting. Bahan baku, manajemen, SDM, pengolahan, pemorsian, sampai kita bicara dengan sarung tangan tercampur itu sangat penting.
16: Menu yang disajikan antara lain ayam kecap, telur orak-arik, sup bening, dan buah segar. Penanganan makanan juga diperhatikan termasuk pengaturan suhu dan proses pengemasan. Pihak sekolah dan siswa menyambut baik program MBG yang dinilai membantu pemenuhan gizi sekaligus meringankan pengeluaran keluarga karena uang jajan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain.
18: Menurut survei kami ya, merasa terbantu sekali, terutama mungkin yang maaf di sekolah kami memang masih ada 50% anak-anak yang di bawah sedikit ekonominya kurang.
16: Pengelolaan yang mengutamakan kebersihan, kualitas bahan, dan ketetapan distribusi diharapkan dapat menjaga mutu makanan serta mendukung kelancaran program makan bergizi gratis bagi para siswa.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
19: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Bandung Sins Bani 107,1 FM. Kita lanjutkan perjalanan kita di Tel Tutel. Sahabat Kelet, selamat siang untuk Kang Hari Santos. Terima kasih sudah memberi respon. Ada jempol. Lagunya enak-enak katanya. Terima kasih juga untuk Kang Ari. Lagunya sudah diputar tadi ya. Kemudian ada Kang Rahmat, terima kasih. Lagunya juga sudah saya persiapkan. Terima kasih juga untuk Mbak Molin, nanti akan saya carikan lagunya ya. Terima kasih juga untuk Ibu Puji, lagunya Soldier of Fortune. Ini dikirim untuk seluruh jajaran TNI yang baru ultah ke-81 tanggal 5 Oktober yang lalu. Teriring doa, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam membela dan melindungi WNI serta mempertahankan kemerdekaan, keutuhan dan kedaulatan NKRI. Amin. Terima kasih Ibu Puji, selamat siang. Sesaat lagi akan saya putarkan lagunya ya. Selamat berulang tahun juga untuk TNI yang ke-81. Sahabat Kelet, bagian yang bergabung silakan di 0812-203-1972. Ini lagu spesial untuk Ibu Puji yang dikirim khusus untuk ultahnya TNI.

Cimahi. Dan kirim salamnya untuk kru, terima kasih. Selamat bertugas katanya. Terima kasih Kang Iwa, terima kasih juga untuk Mbak Maul. Lagunya nanti akan saya carikan ya. Terima kasih, selamat siang, sudah bergabung di siang ini. Juga Mas Yatno, terima kasih. Lagunya juga sudah saya persiapkan. Kirim salam untuk semua pendengar Kelight dan kru Kelight. Terima kasih sahabat Kelight yang sudah bergabung di siang ini. Kita sudah memasuki paruh kedua jumpa kita. Dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung, walaupun nanti kepotong pukul 14, kita masih punya sisa satu paruh waktu lagi di paruh ketiga setelah informasi dari PRSSNI Jawa Barat. Jadi masih cukup panjang perjalanan kita. Silakan sahabat kita di 0812203 1972.

0: pagi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Dis wat ik zal zeggen, de studie komt als ADVM. Laguni diminta oleh Mas Yatno di Karang Tindeng. Terima kasih, semoga terhibur ya. Dan setelah lagu dari Dolly Parton ini, kita akan jeda dulu sesaat, sahabat Gelight, untuk menyimak informasi dari PRSS di Jawa Barat. Kita akan kembali bersama setelah informasi dari PRSS di Jawa Barat, tepat pukul 14 nanti.

0: Berbagai informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung gelar pameran Milestone #3. Program penjaminan polis dinilai penting. Polisi tangkap pelaku curanmor. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pembangunan kota tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tapi juga harus diperkuat dengan pengetahuan, kreativitas, kritik, serta suara masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat membuka pameran Milestone Kota Bandung di Micro Library Asia Afrika. Menurutnya pendekatan tersebut diperlukan agar pembangunan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, keberadaan ruang terbuka publik yang sehat dan layak di tengah keterbatasan lahan serta kepadatan permukiman juga dinilai penting karena berkaitan dengan kenyamanan serta kesehatan dan interaksi sosial masyarakat. Pameran Milestone kali ini merupakan gelaran yang ketiga kalinya sebagai agenda tahunan sejak diselenggarakan pada tahun 2025. Pameran menampilkan sejarah taman-taman di Kota Bandung mulai dari masa kolonial hingga kondisi saat ini, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai toponimi berbagai taman di Kota Bandung.
1: Kita aktifkan kembali kegiatan baru, di mana dalam hal baru itu kegiatan intinya adalah problem sensei. Dari situ kita akan belajar, oh ternyata ada local wisdom yang mengatakan bahwa aktivasi ruang publik membutuhkan keterlibatan aktif seluruh warga dan stakeholders. Makna hakiki Kota Bandung tidak pernah layu. Kota boleh berubah, zaman boleh berganti, namun semangat kita untuk menjaga kota yang tetap hijau, manusia dan nyaman tidak boleh ada.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi pengabdian TNI sekaligus menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri upacara militer peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 yang digelar di Apron Depohar 10 Lanud Hussein Sastra Negara Kota Bandung. Menurutnya menjaga ketahanan dan keutuhan bangsa bukanlah tugas yang mudah. Selain itu pemikiran dan kontribusi TNI dalam pengembangan doktrin kebangsaan telah menjadi bagian penting sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga saat ini. Farhan berharap momentum hari ulang tahun ke-81 TNI semakin memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, persatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
2: Kita melihat sendiri bahwa kehadiran TNI dalam menjaga keutuhan bangsa bukanlah sesuatu yang mudah. Ada banyak pengorbanan yang dilakukan oleh para prajurit, bukan hanya pengorbanan fisik, tetapi juga kontribusi pemikiran. Saya bersama dengan seluruh kepala daerah, warga Sebandung Raya, tentu saja memiliki harapan yang besar kepada TNI agar tetap menjadi pengawal kita bersama, agar tetap utuh menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengapresiasi digelarnya Malam Kreasi Seni dan Penganugerahan Manteos Awards 2026 dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun 2026. Menurutnya kegiatan yang diselenggarakan oleh Kampung Manteos 06 tersebut sebagai bentuk sinergi dalam mendukung pengembangan seni dan budaya di tingkat masyarakat. Erwin mengatakan berbagai kreasi seni yang ditampilkan menunjukkan semangat berkesenian dan kreativitas warga, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa budaya dan kearifan lokal terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat Kota Bandung.
3: Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kota Bandung memberikan apresiasi kepada warga Manteos yang telah mengadakan Manteos Award. Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Tentunya ini adalah kebahagiaan bagi saya ya. Acara ini adalah bentuk terima kasih kepada warga yang punya prestasi, para petinggi stakeholder yang ada di Manteos ini berkolaborasi bagaimana bisa memberikan kebahagiaan buat warga.
4: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS berkomitmen memastikan memastikan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan kepada nasabah secara cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ketika bank tempat nasabah menyimpan dananya bermasalah atau dicabut izin usahanya. Direktur Eksekutif Kesekretariatan dan Hubungan Lembaga LPS, KM Nuruddin menegaskan, LPS menjamin simpanan hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Meski begitu, tidak semua simpanan nasabah di bank dapat dibayarkan karena tidak memenuhi ketentuan penjaminan. Antara lain tingkat suku bunga melebihi tingkat bunga penjaminan LPS dan kondisi bank yang tidak memenuhi persyaratan.
5: Nah, dari sisi skema penjaminan, apakah LPS itu masih tetap menjamin sampai dengan 2 miliar? Iya, karena kalau kita lihat skema penjaminan kita yang sampai dengan 2 miliar itu, kalau kita lihat dengan dari sisi jumlah nominal per kapita dibandingkan negara-negara yang lain, LPS itu sudah sangat tinggi sebenarnya. Karena dulu pernah LPS itu hanya menjamin sampai 100 juta. Tanggung jawab LPS itu adalah bagaimana kita mempertahankan rasio penjaminan kita. Saat ini jumlah rekening yang dijamin oleh LPS 99% dengan skema penjaminan sampai dengan 2 miliar. Karena berdasarkan undang-undang kita harus berada di atas 90% skema penjaminan kita.
0: Program penjaminan polis dinilai perlu sebagai mekanisme penjaminan pada sektor asuransi di Indonesia karena menyediakan perlindungan atas hak pemegang polis atau tertanggung dan pelaksanaan resolusi secara tertib saat terjadi kegagalan perusahaan asuransi. Direktur Eksekutif Klaim Resolusi dan Pengaturan Asuransi Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Hermawan Wibowo menyatakan, implementasi program penjaminan polis oleh LPS menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan pemegang polis dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Apalagi jumlah masyarakat yang memiliki asuransi masih sedikit dibanding perbankan, antara lain karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi.
6: Nah, memang di militerasi ini masih rendah, walaupun meningkat. Di tahun 2026 terakhir itu, untuk inklusinya itu 296%, literasinya 42. Ini agak berbeda dengan bank. Dan itu udah, orang udah begitu sekali kena di asuransi, dia akan trauma. Dia nggak akan balik ke industri itu lagi. Kemudian case-nya Jiwasraya, walaupun Jiwasraya akhirnya selamat, tapi kan dipotong, direstrukturisasi, dipindahkan ke AFG. Kemudian ada Krishna Life. Jadi emang kalau rata-rata dalam 10 tahun terakhir itu setiap tahun itu ada aja ada satu atau dua perusahaan asuransi yang ditutup oleh OJK dan tidak ada skema penjaminannya. Jadi kalau tutup ya udah uangnya hilang aja. Rata-rata itu pengembaliannya hanya dari dana jaminan dan itu kecil sekali.
0: Seorang pria berinisial HR, 29 tahun, warga Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, harus meringkuk di balik jeruji sel karena terbukti melakukan aksi pencurian sepeda motor atau curanmor. Kapolsek Astana Anyar AKP Sudiryanto mengatakan, tersangka ditangkap oleh polisi yang sedang berpatroli di persimpangan Kopo Pasir Koja. Saat itu anggota melihat tersangka sedang mendorong sepeda motor dengan cara di-step oleh pengendara lain. Melihat gelagat yang mencurigakan, petugas kemudian membuntuti tersangka hingga pelaku masuk dan memarkirkan kendaraannya di sebuah hotel di Jalan Terusan Pasir Koja. Ketika anggota mengecek ke lokasi parkir, tersangka yang melihat mobil dinas petugas tiba-tiba berusaha melarikan diri sehingga petugas melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan tersangka.
7: Untuk barang bukti, yang pertama tadi kami telah mengamankan satu kendaraan sepeda motor Suzuki, kemudian satu bilah samurai panjang ukuran lebih 81 cm, kemudian satu bilah pisau ukuran 20 cm yang ada padanya pada saat penangkapan.
8: Sapurasun Warga Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ketiga di halaman Ruko Pesona Cisaranten Indah. 18 Oktober sampai 18 November, Bandung Photography Month #11Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.

Mendung Siswa di Sound 107.1 FM. Baru ketiga dibuka oleh request dari sahabat Jewel dari The Carpenters. Judulnya apa tadi ya? We've Only Just Begun. Terima kasih Bang Jewel, selamat siang, semoga terhibur. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kilat yang sudah bergabung di siang ini. Kang Dani, terima kasih. Sesaat lagi lagunya akan diputarkan. Kemudian ada Kang Dodi Sarifudin, terima kasih. Lagunya akan saya putarkan segera ya. Terima kasih Kang Dodi. Selamat beraktivitas. Sibuk wae Kang Dodi teh. Kemudian ada Kang Rahmat, tadi lagunya sudah diputar dari Payung Teduh. Kemudian Kang Antoni, terima kasih Kang Antoni sudah bergabung. Lagunya juga sudah saya persiapkan. Kirim salamnya untuk semua sahabat Kelai dan kru Kelai. Terima kasih Kang Antoni. Kemudian ada Mbak Katie, lagunya jadi dari Peter Seteranya juga sudah saya persiapkan. Kirim salamnya untuk yang bertugas dan kru Kelai. Terima kasih. Kemudian ada Mas Ali, terima kasih, lagunya juga sudah saya siapkan. Salam untuk penyiar, kru, dan sahabat Kelight. Sehat selalu katanya. Terima kasih Mas Ali, terima kasih sahabat-sahabat Kelight yang sudah bergabung. Kita lanjutkan kembali sahabat Kelight sisa perjalanan kita di Tell to Tell di edisi Rabu 7 Oktober 2026. Dan sekarang akan saya putarkan lagu kesukaannya Kang Dodi ya, dari Raisa.

Bandung is very sound 107.1 FM, stay dari eternal. Permintaan dari Kang Antoni ya, stay atau cicing we atau mager ya. Terima kasih Kang Antoni, selamat siang, semoga terhibur. Saya lupa tadi lagunya Mbak Maulin dikirim untuk memang sudah lamanya telat pisan bacanya. Tapi karena amanat ini harus saya sampaikan walaupun telat. Lagunya tadi yang berjudul I Love You A Thousand Years itu dikirim untuk penyiar katanya. Untuk Mbak Vivi, untuk Mbak Nila, untuk Mbak Susi, Teh Susi, Pak Sugi, Bu Edith, Bu Cu, Mas Nayef, dan sahabat Kelight semua tuh. Kalau saya tidak bacakan nih, sebanyak ini tidak saya bacakan, wah bisa kewalatnya. Mohon maaf. Lagunya sudah diputar tapi salam-salamnya belum. Gak apa-apalah telat juga ya. Terima kasih sahabat-sahabat Kelight yang sudah bergabung di siang ini. Terima kasih untuk Mbak Katie di Supratman. Segera akan saya putarkan lagunya dari Peter Cetera. One Clear Voice. Silakan sahabat Kelight, masih ada waktu untuk Anda bergabung memilihkan lagu favorit Anda di 0812 203 1972.

0: делай.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Bandung Jazz Bandik Sound 107,1 FM. Sahabat kalian berakhir sudah kebersamaan kita di Tell to Tell Rabu 7 Oktober 2026. Terima kasih sahabat kalian atas atensi Anda. Sudah bersama Kilat sejak pukul 12 siang tadi. Terima kasih sahabat-sahabat Kilat yang sudah bergabung, yang sudah memilihkan lagu favorit Anda. Semoga merasa terhibur dan bisa menjadi teman Anda beraktivitas di siang ini. Terima kasih sekali lagi, dan saya informasikan insya Allah nanti di pukul 16.30 kita akan bersama-sama di Stairway to Heaven bersama Bapak Ustadz Yusuf Muhammad. Sahabat Kilat, terima kasih. Agak dikau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Thank you. Thank you.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: やない。
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah. Gimana suara terdengar normal?
2: Normal, aman. Baik. Terima kasih Pak Ustadz Yusuf sudah hadir bersama kita di sore ini, sahabat K-Light, dan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat K-Light yang sudah bergabung, memberikan komentar, memberikan respon. Patut kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul, talabul ilmi di sore ini. Nanti kita akan diskusi, sahabat K-Light, di hari Rabu ini, 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan di setiap Rabu kita akan membahas tentang tadarus rohani, ya, yaitu judulnya cukup menggelitik karena memang bertepatan dengan saya, HP di tangan, hati di langit. Ya. Kebetulan HP saya ketinggalan. Ya. Silakan, Bu Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan, alhamdulillah di Rabu sore ini Allah kembali pertemukan kita via Zoom dalam rangka Stairway to Heaven, dalam program tadarus rohani. Nah, ini tadarus rohani ini sebenarnya kalau bahasa pesantrennya ya ngaji tasawuf. Karena rohani urusan kolbu yang menyetir kehidupan manusia ini sesungguhnya berpusat pada kolbu. Lah, ilmu tentang kolbu dalam tradisi keilmuan Islam, sejarah peradaban, itu adalah ilmu tasawuf. Nah, tadi ada pertanyaan yang saya pikir, kok ini dari nomor yang beda begitu ya? Nomor beda. Rupanya ada yang ketinggalan HP. Dan itu sudah apa namanya, tergambar di angan, di apa namanya, tergambar di perkiraan, apalagi namanya penyiar, ketinggalan HP itu sudah seolah mati gaya. Oh,
2: iya gitu. Betul Pak Ustadz, betul.
3: Nah, ketika ketinggalan HP lalu bertanya tentang judul siarannya, sudah kalimat bahwa HP di tangan tapi hati tetap harus di langit.
2: Iya
3: gitu. Tetap di langit. Sebab kalau HP di tangan boleh hilang, tapi kalau hati tetap di langit, Allah akan memberikan ilham untuk kebaikan-kebaikan. Nah, tetapi memang tidak ada yang kebetulan. Jangankan interaksi antar sesama manusia dalam sebuah program. Sekecil apapun daun kuning pun yang jatuh dari pohon, Allah Maha mengetahui, dan itu bagian dari takdir. HP ketinggalan, penyiar tanya tentang judul. Nah, padahal saya itu sedang menyelesaikan beberapa naskah buku. Kira-kira tidak jauh dari situ. Ini sedikit cerita Kang Angga dan sahabat-sahabat sekalian. Ketika saya off tempo hari siaran hampir ya cukup lama ya, karena saya ada di kampung itu. Maka jam-jam siaran itu saya gunakan untuk nulis. Dan itu alhamdulillah ada dapat buku yang diberi judul Menegakkan Jangkar Peradaban dalam Bimbingan Al-Qur'an. Ini hampir 600 halaman. Nah, wallah alam nanti siapa yang nerbitkan saya belum tahu, tapi saya tulis saja pokoknya. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan peradaban itu ternyata muncul. Saya nulis buku yang kedua adalah Neo Jahiliyah. Ini kelihatannya. Neo Jahiliyah ini membaca tren modern, membaca tren modern dengan kacamata langit. Jadi ini isi buku ini adalah bagaimana kita melihat modern, perkembangan modern abad 21 ini kalau dengan kacamata bumi kan seperti itu. Jangan-jangan kalau dengan kacamata bumi itu tidak lengkap, maka harus melalui lensa langit juga. Yang ketiga ini rada spesifik, saya nulis buku Ma'rifatullah ini unggul segala kesalehan. Yang keempat masih belum dicetak, masih dalam editing, itu adalah saya ingin mengajak pembaca nanti untuk ngaji Ihya Ulumuddin, tetapi kalau diajak ngaji kitab kuning kan berat itu. Maka saya hadirkan dalam kitab putih, bacanya dari kiri. Maka judul buku itu adalah Ihya Ulumuddin abad 21. Nah, nanti karena ada judulnya abad 21, maka tadi bagaimana melihat perkembangan ini dalam kacamata Imam Al-Ghazali. Kira-kira kalau buku itu nanti ada yang nyetak lalu dibaca, maka pembaca sudah seperti menjadi Imam Al-Ghazali cara berpikirnya melihat perkembangan dunia. Kira-kira begitu. Nah, ini yang tidak apa promosi tapi memperjelas apa yang ada. Baik, sahabat-sahabat yang saya hormati, yang Allah muliakan. Sederhana memang kalimat tadi itu, gawai atau HP di tangan, hati di langit. Saya dari semua buku tadi itu, memang saya sedang membongkar khazanah lama. Kalau tadarus rohani ini, kalau diambil dari yang sekarang kan, siapa sih yang tidak gelisah dengan perkembangan? Siapa yang tidak gelisah dengan perkembangan? Punya ide di broadcast di medsos ternyata tidak viral, sedih. Kemudian punya sesuatu lalu diviralkan orang lain jadi negatif, susah. Nah, ini artinya apa? Kalau hati ini ditambatkan ke perkembangan model begitu, pertanyaannya kapan manusia ini mau tenang? Kapan manusia ini akan tenang? Padahal ketenangan itu instrumen dari sebuah kebahagiaan. Nah, begitu. Kalau hati tidak tenang memikirkan viral tidak viral dan lain-lain, ini original apa hoax dan lain-lain. Khawatirnya walaupun HP sudah ditaruh, kemudian sudah usolli fadl asri Allahu Akbar, nah jangan-jangan hatinya masih terikat dengan apa yang ada di HP. Nah, ini kemudian Masya Allah, lalu ini sholatnya apa yang sholat cangkangnya hatinya terlepas. Masya Allah. Nah, itulah yang kira-kira menjadi kekhawatiran. Karena memang manusia pada umumnya itu mudah belok dengan hal-hal baru yang sangat menyenangkan. Padahal yang menyenangkan belum menjadi sebuah aksiomatis kebaikan. Hal-hal yang menyenangkan belum tentu menjadi kebaikan. Bahkan ketika manusia senang itu gampang lengah, sehingga tidak tersadar lalu terjerumus kepada hal-hal yang buruk. Orang lagi senang punya jabatan, mendapatkan berbagai penghormatan, kemudian ditambah menikmati jabatannya dengan berbagai fasilitas. Nah, di situ Kalau hatinya ada di situ semua, kontrol langitnya menjadi lemah. Nah, begitu kontrol langitnya menjadi lemah. Kalau kontrol langit lemah, jadilah yang namanya menyalahgunakan kekuasaan. Jadilah orientasinya menyenangkan orang sehingga semua disetujui. Nah, ujung-ujungnya memang mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Tapi itulah yang namanya kemudian korupsi yang kemudian jadi masalah. Nah, kalau sudah sedemikian, di mana letak kemuliaan manusia? Dan seterusnya, itu adalah bagian-bagian dari fenomena yang ada. Makanya fasilitas gawe HP dan lain-lain itu jangan sampai ya merusak apa namanya konektivitasnya kolbu dengan langit. Kalau sampai merusak konektinya kolbu dengan langit, maka gawe itu bisa membawa petaka. Tapi kalau gawe itu tidak mengganggu connecting kolbu ke langit, maka itu akan menjadi fasilitas yang luar biasa. Saya kira begitu, yeah. Apa namanya, fenomena yang ada. Kita boleh diskusikan.
2: Iya, yeah, baik. Baik, silakan sahabat kita yang ingin bergabung bertanya di 0812-203-1972. Pada intinya Pak Ustadz, kan teknologi tidak bisa kita hindari Pak Ustadz ya. Kemana-mana kita akan terus menggunakannya. Bahkan di handphone sudah hampir semuanya. Fasilitas perbankan, transaksi apapun ada di handphone. Nah mungkin yang harus kita cermati bagaimana kita mengaturnya. Jangan-jangan kita lebih banyak pegang HP. Walaupun di HP itu juga ada aplikasi Al-Quran, ada beberapa aplikasi yang terkait dengan hal religi. Nah, mungkin kita bisa lebih seimbang antara penggunaan HP. Kan sebetulnya di HP itu lebih banyak aplikasi hiburannya daripada Al-Quran, daripada tata cara sholat sunat dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Ustaz?
3: Nah, Kang Angga boleh memulai diskusi ini supaya tidak terjadi salah persepsi. Seolah-olah mengembalikan komunikasi hati dengan langit ini seolah-olah menghambat kemajuan teknologi. Nah, ini harus kita kembalikan kepada surat Ar-Rahman. Ini menarik. Di situ ada surat Ar-Rahman. Ya, yang artinya maha murahnya Allah.

0: Baca terjemahnya kan enggak?
1: Sebentar, saya harus nyari di karena
0: Oh
1: handphonenya
0: ya.
1: ketinggalan.
0: Nah, itu sambil menunggu di sana di ayat 23 itu Allah memberikan tantangan kepada jin dan manusia. Wahai jin dan manusia, sekiranya kalian mampu menembus penjuru langit dan bumi, laksanakan. Nah, jadi tidak ada larangan tuh. Bahkan Allah sekaligus memberikan petunjuk, la tanfuzuna illa bisultan, tapi kalian tidak akan mampu melakukan itu kecuali dengan sultan. Sultan itu artinya kekuatan. Artinya kekuatan. Nah, hari ini, dan itu sudah salah satu bukti peradaban paling tua. Nabi Adam ditugasi oleh Allah untuk mengelola bumi. Sebelum itu sudah diberikan ilmu, wa 'allama Adamal asma'a. Allah mengajarkan berbagai ilmu kepada Adam. Karena apa? Disiapkan untuk menjadi khalifah di bumi. Nah, ternyata dari sana ilmu merupakan salah satu kekuatan manusia. Kekuatan manusia itu hanya menjadi kuat kalau ditopang dengan ilmu. Makanya Allah mengingatkan, bumi langit saya siapkan untuk kalian, silahkan ditembus untuk kehidupan kalian, tapi kalian tidak akan mampu kecuali dengan kekuatan. Nah, salah satu kekuatan itu adalah ilmu, pengetahuan. Nah, abad 21, ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjelma menjadi yang namanya teknologi HP, teknologi gawai, dan segala macam. Dan dari situ, dalam waktu sekejap, manusia sudah bisa melipat lembaran-lembaran penjuru bumi. Itu luar biasa. Hanya memang, jangan sampai fasilitas yang begitu hebat itu lalu memotong konektivitas hati dengan langit. Sebab kalau nanti itu semua memotong konektivitas hati dengan langit, tetap kemajuan tidak membawa kemajuan dan kebaikan, tapi kemajuan justru menjadi kegoncangan hidup manusia. Nah, itu pesan dari ayat 23 surat Ar-Rahman. Nah, oleh karena itu ayat 24-nya lalu Allah bertanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Kalau sudah sampai abad 21 ini perkembangan teknologi sampai seperti itu, segala fasilitas hidup menjadi mudah. Nah, cukup satu klik bisa kemana-mana dan bisa segala hal, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang mesti kau dustakan? Maka pertanyaannya, perkembangan teknologi yang kemudian berupa HP ini menjadikan manusia lebih bersyukur atau sebaliknya? Nah, ini persoalan. Itulah yang namanya tadarus rohani kita. Jangan sampai rohani ini menjadi kering, menjadi gamang gara-gara pengaruh medsos yang demikian rupa yang tidak bisa dibentuk. Demikian, Kang Angga.
1: Ya, mohon maaf Pak Ustadz, saya tidak bisa menemukannya karena di Google ya. Agak sedikit susah untuk mencari.
0: Ya,
1: tidak
0: apa-apa.
1: Ya, baik, kita lanjutkan ke pertanyaan dari Kang Dani di Cimahi. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, semoga sehat selalu.
0: Alhamdulillah Kang Dani, sekeluarga dan para sahabat demikian juga.
1: Amin. Adakah sholat sunat berjamaah selain sholat berjamaah, sholat sunat taraweh, sholat Jumat? Mohon penjelasannya. Selain sholat taraweh dan sholat Jumat, sholat sunat berjamaah.
0: Sholat sunnah berjamaah, Idul Fitri, Idul Adha, berjamaah. Iya kan? Berjamaah. Sholat tahajud, sebagian ulama fikih membolehkan berjamaah. Apalagi yang jadi imam suaminya, yang jadi makmum istrinya, Masya Allah. Dengan tahajud bersama, hati akan selalu diikatkan oleh Allah. Sehingga bukan hanya pasangan dunia, kelak menjadi pasangan bersama di surga.
1: Amin.
0: Nah, itu salah satu. Tapi ini bukan konsensus ulama. Jadi tahajud itu bukan konsensus ulama boleh dilakukan berjamaah, tapi sebagian ulama memperbolehkan. Nah, kenapa? Karena tahajud itu identik dengan taraweh. Nah, gitu ya. Kalau taraweh boleh berjamaah, maka tahajud boleh berjamaah. Walaupun tidak konsensus ulama, artinya sebagian ulama ada yang menyatakan tidak perlu dilakukan sholat berjamaah, tapi khusus tahajud apalagi ada tujuan mulia.

0: tadi kita bisa menggunakan suami menjadi imam, istrinya menjadi makmum. Nah, begitu ya, istrinya menjadi makmum, dan itu luar biasa. Itu indikator pasangan ideal, bukan saja serasi di dunia, tapi itu akan menjadi serasi di
1: Iya.
0: surga. Tapi ya, imamnya memang harus harus bijak. Nah, kalau istrinya ngantukan, jangan jadi imamnya bacaan lama-lama. Nah, nanti nanti bisa jadi masalah itu ya. Bisa jadi masalah. Baik, jadi Kang Dani, itu yang namanya sholat sunnah berjamaah itu satu, Idul Fitri, Idul Adha. Yang kedua adalah Tarawih. Nah, sholat kusuf, gerhana matahari, itu dilakukan, itu hukumnya kan sunnah, itu dilakukan juga berjamaah. Itu kira-kira, nah, satu di antaranya tadi saya sebut, walaupun ini tidak konsensus ulama, itu adalah sholat tahajud. Satu lagi, sholat istisqa, sholat memohon hujan, itu sunnah hukumnya, tapi itu dilakukan secara berjamaah, bahkan bahkan atraksional. Jadi dilaksanakan di lapangan terbuka di bawah terik matahari, itu adalah visualisasi menunjukkan kepada Allah betul-betul memerlukan hujan. Begitu ya. Baik.
1: Ya, baik. Ini dari Kang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, mohon pencerahannya tentang bahaya maksiat kolbu dari cara pandang ilmu tasawuf.
0: Maksiat kolbu, masya Allah. Ini satu pertanyaan yang sangat mendasar dalam kajian tasawuf. Seseorang kalau menguasai ilmu ini dan mampu jihad membersihkan maksiatnya kolbu, maka dijamin ibadah fisiknya semuanya akan diterima. Tapi sebaliknya, kalau seseorang masih berkutat sangat sulit menghilangkan, membersihkan maksiat kolbu, maka ini mengkhawatirkan ibadah secara fisiknya dikhawatirkan rusak. Nah, karena apa? Karena sesungguhnya ibadah-ibadah lahiriah itu sangat tergantung ibadahnya kolbu. Nah, salah satu maksiat, maksiat itu artinya kedurhakaan. Salah satu kedurhakaan kolbu itu adalah riya. Kenapa riya itu dikatakan maksiat dosanya kolbu? Iya, secara fisik dia menyatakan ibadah karena Allah, tapi hati punya motivasi lain. Nah, itu makanya Allah yang Maha Tahu mengetahui isi hati manusia tidak mau menerima amal yang begitu. Emangnya saya tidak tahu hatimu itu ibadah untuk siapa? Apakah betul kalian ingin menolong rakyat atau sebetulnya ingin mendapatkan simpati supaya langgeng kekuasaanmu? Nah, ini bukan nyindir ya, jadi ini hanya pelajaran saja. Ini hanya pelajaran saja. Ini gara-gara Kang Deddy tanya sih ya. Jadi Kang Deddy tanya. Jadi begitu. Maksiat kalbu, masya Allah. Itu kalau para ulama menyatakan min khaisul la tuhsa, hampir tidak terhingga itu yang namanya maksiat kalbu. Satu saja tadi yang namanya riya. Makanya Kang Deddy, Kang Dani dan sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan wawasan kita sudah mulai meningkat, karena tempo hari pernah saya sampaikan contoh sholat saja atau ibadah yang lain juga boleh secara lebih luas. Selama ini kita beribadah ilmunya fikih, nah, gitu ya, bagaimana tata cara takbir, bagaimana baca fatihah, bagaimana dan segala macam segala itu bagus. Hanya memang harus betul-betul dipahami, itu baru namanya syarat sah. Nah, begitu ya, itu namanya baru syarat sah. Ada syarat lain yang lebih menentukan, yaitu syarat diterima. Ya, benar secara lahiriah, tapi motivasi di hatinya, niatnya salah, nah, riya tadi, sudah, itu yang lahiriah bagus itu akan sia-sia. Maka ikhlas lawan kata riya itu adalah pekerjaan kolbu, maka maksiat besar, dosa besar kolbu itu adalah riya. Oleh karena itu cara membersihkannya dengan kalimatul ikhlas. Ya, riya itu lawan katanya ikhlas, riya itu syirik terselubung dalam ibadah. Nah, maka cara cara membersihkannya harus digrojok, dengan kalimat tauhid, kalimat ikhlas. Kalimat tauhid la ilaha illallah lawan kata syirik itu dikenal juga kalimatul ikhlas. Karena kalau kalimat itu betul-betul sudah masuk dalam kolbu, akan membebaskan orang dari maksiat-maksiat kolbu, dari kotoran-kotoran hati, dari penyakit-penyakit hati yang sekian hampir tidak terhingga itu. Luar biasa, terima kasih Kang Deddy pertanyaannya. Jadi tentang maksiat kolbu itu adalah topik paling utama, termasuk topik utama dalam kajian tasawuf, karena sesungguhnya itulah yang merusak ibadah-ibadah fisik manusia, bahkan kehidupan. Terima kasih.
1: Ya, ya Kang Deddy. Terima kasih Kang Deddy. Saya ingin memperjelas Pak Ustadz, jika di maksiat kolbu itu salah satu yang paling besar adalah riya, termasuk syirik itu ya Pak Ustadz ya. Nah, berarti jangan-jangan selama ini ketika kita sudah menolong seseorang atau kita melakukan sholat yang begitu banyak, dalam hati itu ada kata yang tanpa disengaja suka bilang, itu kan saya.
0: Nah, ya.
1: Ya, itu hanya satu atau dua kata saja itu yang bisa menjerumuskan. Gimana bos?
0: Saya gitu loh, gitu ya.
1: Iya. Gue nah, gitu ya.
0: Iya, gitu ya. Nah, supaya lebih kokoh pemahaman kita, itu di saya berkali-kali kalau dalam kajian tasawuf, maka ayat terakhir surat Al-Kahfi itu menjadi salah satu apa namanya landasan teologis yang luar biasa. Di sana di ayat terakhir surat Al-Kahfi itu ada tiga frasa. Yang pertama, kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Rasulullah diserukan oleh Allah untuk memperkenalkan diri sebagai manusia biasa, namun sebagai seorang rasul mendapatkan tugas utama untuk mengajarkan tauhid. Nama ilahukum ilahun wahid, sesungguhnya wahyu utama yang aku terima untuk aku sampaikan kepada kalian adalah iman tauhid, yaitu bahwa Tuhanmu Tuhan yang Maha Esa. Nah, setelah frasa pertama ini sebagai pondasi, frasa kedua dalam ayat terakhir surat Al-Kahfi itu adalah pamangkana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan. Nah, itu frasa kedua dalam ayat terakhir. Siapa yang ingin berjumpa Allah, maka hendaklah amal soleh. Nah, setelah itu frasa ketiga ini memberikan penjelasan salah satu kriteria yang harus dipenuhi namanya amal soleh. Di samping tauhid tadi itu, tata caranya benar. Nah, yang ketiga adalah wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Tidak boleh ada syirik di dalam ibadah. Nah, ketika sahabat-sahabat tabayun minta penjelasan kepada Nabi, kok ada syirik dalam ibadah? Syirik itu kan jelas menyembah Allah. Kalau ibadah itu kan jelas menyembah Allah. Kalau syirik dalam ibadah seperti apa? Yang kami tahu syirik itu adalah menyembah selain Allah. Batu, berhala, gunung, dan segala macamnya. Nah, ternyata frasa terakhir dalam ayat terakhir surat Al-Kahfi, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dilarang syirik dalam ibadah, itu ternyata syirik terselubung. Masih belum jelas sampai di situ, apa itu syirik terselubung? Asyirkul khafi, syirik terselubung dalam ibadah adalah riya. Nah, oleh karena itu, karena ini disebut di dalam Al-Quran, maka kesimpulannya riya itu adalah dosa besar dalam hati karena menyekutukan Allah, menduakan Allah. Ya, menduakan Allah. Dalam keluarga saja ada suami menduakan istri, bisa jadi malapetaka. Gitu kan? Ada istri menduakan suami aja jadi prahara. Lah ini menduakan Tuhan. Bagaimana Allah mau menerima ibadah itu semua? Nah, begitu. Makanya contoh tadi itu ketika kita membroadcast aktivitas ibadah. Nah, begitu ya. Nah, itu betul-betul saya berpesan harus hati-hati. Sebab jangan sampai kesenangan sesaat karena berharap viral, nah gitu. Itu bisa merusak amal yang begitu mulia. Bayangkan ya, bayangkan orang tahajud. Tahajud itu sholat sunnah tambahan, ibadah tambahan. Tetapi meskipun tambahan, Allah berkenan membeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu surga. Nah, tiba-tiba manusia ditipu oleh hawa nafsunya, membroadcast tahajudnya entah dengan bahasa apa, walaupun dengan alhamdulillah, alhamdulillah kan yang tertulis.
1: Iya.
0: Apa yang terucap dalam hati, apakah ingin menunjukkan, dan lain-lain. Nah, itu bisa bagian-bagian riak abad 21. Itu nanti lengkapnya baca di buku ya. Itu riak abad 21, harus hati-hati. Begitu, harus betul hati-hati. Bahkan ada yang bertanya begini. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, kalau itu namanya belum sampai riya, Kang Angga. Itu namanya ujub. Tapi ujub ini nanti bisa melahirkan dua hal, riya dan sombong. Nah, pertama-tama mengagumi prestasinya sendiri. Nah, gitu kan. Tidak puas, ah kalau cuman gue yang ini apa artinya. Nah, supaya kawan sekelas saya, yang nanti akan ketemu dalam alumni biar tahu begitu ya, akan ketemu dalam reuni. Nah, mulai deh.
1: Yeah.
0: Itu namanya membroadcast hal-hal begitu. Nah, di situ ujub mengagumi diri ini sendiri, itu bisa muncul bibit riya. Nanti kalau sudah ketemu kawan-kawan yang seangkatan dan lain-lain, nah itu bisa muncul kesombongan. Bisa muncul kesombongan. Dan ini pinternya hawa nafsu. Kadang-kadang itu dimukodimai dengan sekedar canda loh. Siapa dulu dong? Yeah. Gitu ya.
1: Yeah.
0: Siapa gue gitu ya. Gitu. Itu bisa canda itu. Oleh karena itu namanya al-mizah. Jadi canda. Itu boleh-boleh saja. Cuman memang hati harus tetap di langit. Jangan sampai canda ceria itu malam membuai kesadaran hati sehingga timbul riya, ujub, dan lain-lain. Begitu Kang Angga.
1: Iya, baik. Baik, terima kasih Kang Dedi sudah membuka membuka wacana yang
0: itu khazanah ilmu seribu tahun lalu tuh. Karya Imam Al-Ghazali namanya Ihya Ulumuddin tuh 1000 tahun lalu. Masya Allah, tapi itu ternyata Masya Allah. Saya sampai meneteskan air mata ketika membuka-buka kembali kitab kuning yang sudah berusia 1000 tahun itu. Meneteskan air mata, kok bisa 1000 tahun lalu mendeteksi abad 21, ya Allah, itu luar biasa. Ikan sahabat, terima kasih Kang Dedi.
1: Baik, ini dari Ibu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mendapat tuntunan, pertolongan, dan lindungan dari Allah Ta'ala dalam meniti kehidupan. Pertanyaannya, jika saya mengibaratkan bahwa HP...
0: Kang Angga, doa yang disampaikan Bu Titi itu bagus. Nah, tapi lebih sempurna. Kalau diikuti, mudah-mudahan kita juga menjadi orang yang mau. Nah, gitu ya. Tadi kan mendapatkan tuntunan gitu, mendapatkan hidayah. Loh, hidayah tuntunan sudah ada namanya Al-Quran. Hanya masalahnya mau apa tidak. Gitu ya, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan.
1: Mau dan ikhlas gitu, Pak Ustaz.
0: Baik, lanjut.
1: Nah, jika saya mengibaratkan bahwa HP seperti pisau, di tangan seorang koki, HP dapat menjadi alat masak. Di tangan penjahat menjadi alat melakukan kejahatan. HP di tangan orang yang hatinya di langit, setiap scroll dapat menjadi pahala. Mohon tanggapannya, Ustaz.
0: Sangat presisi. Jadi narasinya Bu Aja Titik sangat presisi. Betul. Memang ilmu pengetahuan itu sebetulnya, nah dalam filsafat ilmu kan begitu, ilmu itu netral. Tergantung ada di genggaman siapa, kan begitu. Nah, sama dengan pisau, sama dengan berbagai hal. Itu hanya alat. Oleh karena itu, ilmu itu dalam bahasa agama adalah wasilah, jadi jalan. Nah, oleh karena itu, sama-sama meniti jalan kan berbagai macam orang yang lewat jalan itu. Nah, ketika nanti ada orang yang lewat jalan itu kebetulan orang tidak baik, jangan disalahkan yang bikin jalan dong. Kan begitu. Jangan disalahkan yang bikin jalan. Sama dengan HP. Jangan salahkan HP, jangan salahkan orang yang punya kreativitas dengan berbagai macam. Itu jangan disalahkan. Karena hakikatnya itu semua itu datang dari Allah. Nah, tinggal ujian manusianya adalah apakah pisau, HP, gawai, dan semacamnya itu apakah akan digunakan seperti apa. Di sini justru letak pentingnya hati tetap di langit, supaya tadi fasilitas-fasilitas baru, ilmu pengetahuan teknologi yang itu hakikatnya karunia Allah, bisa dimanfaatkan betul-betul untuk menempatkan diri sebagai hamba Allah. Nah, tadi bagaimana HP itu bisa bernilai ibadah? Nah, begitu ya. Bagaimana caranya HP itu bisa menjadi media untuk meningkatkan ibadah kita? Tadi itu kata Kang Angga, HP itu ada aplikasi Al-Qur'an. Nah, tinggal mau apa enggak membuka aplikasi Al-Qur'an.
1: Yeah.
0: Mari kita tanya, kita lebih mau membuka aplikasi Al-Qur'an atau lebih mau membuka aplikasi yang lain-lain? Kembali kepada kita.
1: Yeah.
0: Kembali kepada kita gitu ya. Makanya tempoh hari saya berikan ilustrasi, tangan ini lebih banyak menggenggam HP apa menggenggam Al-Qur'an. Nah, ini setiap kali terlontar kalimat itu, ada saja tuh jamaah yang tidak sabar menunggu selesai, langsung angkat tangan. Ya. Ustaz, Pak Kiai, HP itu kan isinya, tapi saya tengarai, setiap yang melawan itu pasti tersinggung kan? Yang melawan itu tersinggung karena dia itu sebenarnya lebih banyak membuka aplikasi yang lain daripada Al-Qur'an. Yeah. Gitu. Nah, jadi dengan demikian benar, presisi sekali narasinya Bu Acah Titik tadi. HP itu laksana pisau, tergantung siapa yang menggunakan. Nah, oleh karena itu, dengan topik bahwa HP di tangan, hati, kolbu di langit, ini adalah sebuah jangkar agar kita tidak terbuai dengan HP yang justru melupakan konektivitas kita, connecting kita, kolbu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik.
1: Betul. Baik, ini pertanyaan kedua. Apakah yang dimaksud dunia di tangan tetapi akhirat di hati? Ya. Apakah sama dengan ungkapan HP di tangan, akhirat di hati?
0: Ya, itu kalau kata-kata akhirat itu terlalu santri kayaknya gitu ya. Ya, terlalu santri kata Kang Angga Bu Ajat. Supaya tidak terlalu begitulah, maka kalimatnya menjadi tadi, yeah, HP di tangan, kolbu di langit, gitu kan. Nah, kalau akhirat itu kesannya seolah-olah itu jauh. Seolah-olah itu jauh. Padahal langit itu masa Allah. Begitu boleh jadi HP di tangan, HP di tangan, hati di akhirat boleh. Tapi rasa-rasanya dari segi frasa bahasa kayaknya cocok yang punya Kang Angga tadi itu.
1: Iya, iya.
0: Ya, apalagi asbabun nuzulnya itu HP ketinggalan kan gitu.
1: Iya, betul. Itu lebih membumi gitu ya. Pertanyaan tadi ketiga. Saya, ya.
0: Tadi saya sempat setelah meluncurkan topik tadi, saya alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Tidak menjadikan ketinggalan HP lalu libur siaran. Wow. Kan, gitu. Nah, tapi masih bertanya tentang topik. Makanya setelah saya respon dengan topik tadi itu, alhamdulillah ini masih ada
1: masih ada cahaya gitu.
0: Masih ada cahaya, begitu.
1: Pertanyaan ketiga nih Pak Ustaz. Ini pertanyaan dari cucunya katanya. Adakah doa pendek yang dapat dibaca sambil main HP agar hati tetap nyambung ke langit?
0: Iya. Ada. Ya, ada. Itu doa pendek itu sangat banyak. Cuman masalahnya gitu ya. Kalau berdoa sambil main HP, itu kira-kira dominan doanya apa dominan HP-nya? Nah, itu yang harus dibiasakan ya, yang harus dibiasakan. Jangan sampai nanti dibalas oleh Allah, kamu doa di mulut, HP-mu di, apa hatimu di HP. Gitu. Nah, jangan sampai kebalik. Ada seperti doa sebelum salam, setelah tahiyat, itu kan ada doa pendek. Sabit qalbi ala dinik, gitu ya. Nah, kalau mau lebih tajam berkaitan dengan Al-Qur'an, nawwir qalbi bil Qur'an. Wahai Allah, saya ini sedang berkutat dengan gadget, tapi tetap terangilah hatiku dengan Al-Qur'an. Banyak doa-doa pendek itu Bu Hajah Titik ajarkan sama cucunya. Nah, hanya memang cucunya perlu dikontrol kebiasaannya. Jangan merasa sudah berdoa padahal dominannya memegang HP. Jangan sampai itu termasuk tipuan itu, ya. Jadi jangan merasa sudah berdoa, padahal sesungguhnya konsentrasinya lebih banyak ke HP. Sama dengan saya melihat orang yang sedang dalam majelis nyimak Al-Quran. Ya memang sudah sangat lancar membaca Al-Quran, sudah sangat lancar terbiasa. Tapi di situ sambil apa namanya, sambil main-main melihat-lihat HP. Apa yang terjadi? Nah, dia tidak sepenuhnya menyimak. Ya, tidak sepenuhnya menyimak. Nah, pertanyaannya, seandainya Al-Quran itu bisa berbicara, seperti nanti ketika Al-Quran di hadapan Allah di akhirat Yaumul Hisab itu berbicara, mungkin Al-Quran itu akan bertanya kepada yang di depannya ada Al-Quran sedang menyimak ngaji, tapi sambil main HP akan ditanya, mana yang lebih mulia, HP-mu atau aku? Al-Quran bisa bertanya begitu. Ini sama dengan Al-Quran di hadapan Allah nanti itu berbicara. Wahai Allah, berikan hak saya untuk memberikan syafaat kepada Ahlul Quran. Kalau tidak kau berikan hak untuk memberikan syafaat Ahlul Quran, cabut saja kewenangan itu, dan seterusnya. Itu Al-Quran itu luar biasa. Ya, akan bicara di hadapan Allah, menjadi saksi bagaimana manusia memperlakukan Al-Quran kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, kembali kepada pertanyaan Bu Titi tadi, doa itu sangat banyak, nah, cuman harus dibiasakan memang walaupun memegang HP, tetap hati, tetap konsentrasi doa. Begitu.
1: Ya. Baik, ini dari Kang Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, sholat syuruk, jam berapa mulainya dan akhirnya jam berapa? Terus, istilah syuruk itu hanya untuk disebutkan sholat menjelang nunggu sholat duha. Sebentar, saya cek dulu bisa nyambung gak nih. Halo, selamat.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo.
0: Oh, rupanya feedback. Ya, rupanya suara kita belum terdengar, Kang Angga.
1: Iya. Ini yang telepon di sini. Saya kurang ya, tahu kalau yang komputer sebelah sini. Kita teruskan.
0: Maaf, respon studionya belum memungkinkan nyambung telepon.
1: Iya. Iya, Mas Baik. Ismail. Saya ulangi Pak Ustadz ya. Sholat syuruk jam berapa mulainya dan akhirnya jam berapa? Terus istilah syuruk itu hanya untuk disebutkan sholat menjelang menunggu sholat duha di masjid atau bagaimana? Gimana kalau sholatnya di rumah disebut sholat apa namanya?
0: Baik, itu di syuruk ya. Syuruk itu berkaitan dengan terbitnya matahari. Isyrak syuruk, lawan kata ghuyub, ghuyub itu gaib, itu terbenamnya matahari. Nah, oleh karena itu sholat syuruk itu adalah sholat sunnah mengiringi, bukan membersamai. Kalau membersamai justru haram sholat sunnah bersamaan terbitnya matahari. Itu salah satu dari lima waktu yang dilarang. Maka setelah terbit matahari, sesaat kemudian baru kemudian apa namanya melaksanakan sholat syuruk. Nah, hari ini kalau tidak salah, tadi siapa? Kang Rudi ya?
1: Iya, Kang Rudi.
0: Jadi Kang Rudi boleh dicek tuh, saya lupa hari ini itu matahari terbit itu kalau menurut apa namanya? Menurut kalender jadwal sholat itu jam berapa? Kalau kemarin-kemarin itu matahari terbit itu jam 5.31 karena subuhnya itu hari ini jam 4.14 jam 4.14 menit itu sudah masuk sholat subuh. Nah, akhir sholat subuh itu adalah terbitnya matahari, maka dalam kalender sholat biasanya ditetapkan, dicantumkan yang namanya matahari terbit itu. Nah, kemarin itu matahari terbit itu jam 5.31. Nah, kalau sesaat kemudian, maka kira-kira 5 sampai 10 menit sesudah itu. Nah, nanti berakhirnya, betul tadi, Sholat suruk itu bukan niatnya menunggu sholat duha, tapi memang waktunya berakhir dengan masuknya waktu duha. Nah, waktu duha hari ini itu kira-kira sekitar jam 6 lebih. 6 lebih, 15 menit setengah 7. Jadi suruk itu antara itu. Ya, waktu sekitar setengah sampai maksimal 1 jam antara terbit matahari dengan datangnya waktu duha. Begitu, itu sholat suruk. Sholat mengiringi terbitnya matahari. Ya.
1: Ya, baik. Ini dari sahabat Dehan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf lahir batin, juga mohon doa restu khususnya dari Bapak Kiai Haji Yusuf Muhammad untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah menunaikan ibadah umroh minggu ini.
0: Alhamdulillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan, kelancaran, keselamatan. Amin.
0: Amin. Selamat menunaikan panggilan suci ibadah umroh untuk siapa ini? Sahabat Dehan.
1: Sahabat ya? Dehan.
0: Dehan. Semoga sehat lahir batin.
1: Amin.
0: Nah, begitu ya. Kalau soal bekal sudah pasti berlebih lah ya, insya Allah.
1: Yeah.
0: Sehat batin, aman nyaman perjalanannya, lancar sempurna ibadahnya, dan mabrur berkah.
1: Amin.
0: Kalau ya, itu doa kita. Sebaliknya, sahabat Dean, doakan semoga kita semua yang ada di tanah air, utamanya yang di Stairway to Heaven, senantiasa diberikan kekuatan lahir batin.
1: Amin.
0: Sehat lahir batin, istiqomah ibadahnya.
1: Amin.
0: Tidak kalah pentingnya, berlimpah rezekinya penuh berkah.
1: Amin.
0: Begitu, sahabat Dean, terima kasih.
1: Ya, ini dari Ibu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz dan Kak Angga rahimakumullah, ada kaidah tentang HP dikategorikan sebagai wasilah atau sarana. Al-wasilatu illa al-maqasidi lahakum al-muqasid. Dalam berdoa ada dua, yaitu doa muqayyad atau ibadah seperti sholat dan doa mutlak sehari-hari. Saya ingin bertanya, imam apabila membaca surat panjang dalam satu rakaat sering membuka kitab Al-Quran di depannya. Apakah HP juga bisa digunakan untuk hal tersebut? Dan kapan doa sehari-hari yang suka ada di HP dapat digunakan pada waktu kita sholat?
0: Ya, yang pertama, sholat sambil membaca mushaf di depannya, nah, itu boleh, diperbolehkan. Catatannya hanya satu, jangan sampai konsentrasinya hati menghadap Allah dikalahkan dengan perhatiannya ke mushaf. Itu catatannya. Oleh karena itu, kalau mau pilih, tidak usah memaksakan bacaan panjang membaca mushaf, kalau itu akan mengurangi konsentrasi hati menghadapnya kepada Allah. Maka pilihannya adalah memimpin sholat dengan bacaan-bacaan standar yang sudah dihafal. Apalagi kalau yang sudah dihafal itu punya makna, ya, punya maksud makna tertentu yang menyertainya, itu jauh lebih membawa kekhusyukan. Apalagi ini, mohon maaf para imam, jangan sampai hanya ingin menunjukkan kemampuan baca Quran pada jamaah lalu kemudian dilaksanakan dengan membaca. Jadi kalau bagi para imam, jadi kesimpulannya, sholat sambil membaca HP sebagai wasilah itu boleh, tapi sekali lagi catatannya jangan sampai perhatiannya ke HP itu nanti lebih besar dibandingkan menghadapkan hati kalbu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu bukan hanya fisik, bukan hanya bacaan, apalagi namanya baca surat. Itu secara syariat, fikih hanya sunnah. Nah, sementara yang namanya khusyuk konsentrasinya kolbu, itu syarat sempurna. Yang dipuji nah oleh Al-Quran, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Yang khusyuk, khusyuk itu hati sadar betul sedang menghadap Allah. Oleh karena itu, membaca Al-Quran panjang, membaca mushaf boleh. Selama hati masih tetap terjaga menghadapkan kolbu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, doa-doa yang ada di HP bisa. Doa yang ada di HP bisa dibaca, bisa. Hanya itu tadi catatannya sama. Ini niatnya baca HP atau berdoa. Begitu ya. Berdoa dengan membaca doa itu beda. Ini dari siapa nih pertanyaannya?
1: Ibu Puji.
0: Ibu Puji ya, Ibu Puji. Berdoa sama membaca doa itu beda. Kalau yang namanya berdoa itu melibatkan kolbu. Melibatkan hati. Doa terungkap dari hati yang paling dalam itu lebih gampang ijabah di hadapan Allah. Karena hati yang paling dalam itulah yang paling diperhatikan oleh Allah. Sementara kalau membaca itu hanya melibatkan yang namanya lisan maksimal dengan mata yang melihat tulisan. Nah, itu catatannya di situ ya. Membaca doa sama berdoa. Tempo hari saya memberikan contoh tuh. Kalau ibu punya cucu, tiba-tiba habis asar begitu cucunya di kamar, Nek, adek besok mau rekreasi bersama teman-teman. Untuk itu berikan bekal 100.000 nanti untuk jajan bersama kawan-kawan. Tiba-tiba sang nenek masuk ke kamar. Dek, ini uangnya untuk rekreasi besok. Loh, untuk apa, Nek? Tadi katanya minta uang 100.000 untuk rekreasi. Enggak, saya sedang membaca pelajaran bahasa Indonesia. Nah, saya gitu ya. Jadi membaca pelajaran sama meminta bekal itu beda. Bedanya apa? Kalau minta bekal kepada neneknya, oh neneknya ke kamar mandi kemana diikuti. Nah, kita diikuti. Wah, pokoknya diikuti sampai nangis-nangis kalau perlu. Nah, kalau membaca doa, membaca teks buku bahasa Indonesia cukup di kamar. Gitu. Itu bedanya antara berdoa dan membaca teks doa.
1: Iya, iya.
0: Oleh karena itu, saya sedang cileng-cileng di sebelah rak kitab saya ini. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Itu apa namanya? Fikih tentang zikir. Itu memberikan peringatan serius kepada yang suka mengirim teks doa. Nah, begitu ya. Jadi doa yang disyariatkan oleh agama baik di sholat maupun di luar sholat itu tidak dihitung sebagai doa apabila tidak dibaca. Nah, ini kaitannya koreksi kepada yang suka mengirim teks doa. Ada berita duka. Ini berita dukanya jelas minta doa. Nah, begitu ya. Ada berita duka. Tapi sibuk pertama kali apa? Mencari stiker. Jadi sibuknya mencari stiker yang paling bagus. Padahal yang paling utama justru spontan Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu. Itu namanya doa. Kalau teks itu namanya kirim teks doa. Kirim teks doa. Nah, Imam Nawawi menyatakan teks doa tidak sama dengan berdoa. Itu baru dihitung manakala itu juga dibaca. Ah, mudah-mudahan ini jadi wawasan kita. Terima kasih.
1: Iya. Jangan-jangan ketika melihat HP kita lagi sholat terus ada telepon. Wah, ini proyek besar nih. Jadi buyar sholatnya.
0: Ya, kalau itu ekstrim lah. Kalau itu ekstrim. Masalahnya itu kalau berhenti di tengah jalan HP-nya mati.
1: Oh iya.
0: Nah, ayatnya terhenti di tengah-tengah itu yang itu. Nah, itu bisa panik itu kalau model begitu.
1: Iya. Baik. Ini dari Teh Omi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jika kondisi sedang diuji kesabaran, apa yang harus dilakukan agar hati bisa tetap tenang dan ridho?
0: Ya, hati tetap tenang dan ridho. Kalau para ulama itu menyarankan, memberikan advice. Pertama-tama, segala yang terjadi, ini catatan penting, harus direspon secara akidah. Nah, itu Teh Homi ya. Jadi segala yang terjadi itu pertama-tama harus direspon secara akidah. Nah, nanti kalau akidah itu sudah, jangkar akidahnya sudah ditancapkan, nah baru yang ikutannya akan aman. Contoh, ya, tiba-tiba tidak ada apa-apa, tiba-tiba, apa tadi contohnya tadi? Teomi tadi ada contohnya enggak?
1: Teomi.
0: Ya, contohnya tadi apa?
1: Teomi diuji kesabaran yang dilakukan agar tidak ada contohnya, hanya ada, diuji ya? Kesabaran aja.
0: Diuji kesabaran. Nah, tiba-tiba tanpa diduga kita disakiti oleh orang yang seharusnya tidak melakukan itu. Nah, ini kan ujian kesabaran yang luar biasa. Nah, cara-cara yang lebih baik respon dengan akidah. Bagaimana akidahnya? Akidahnya berbunyi, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Segala yang terjadi itu takdir Allah. Nah, termasuk orang yang kita duga harusnya berbuat baik, tapi malah sebaliknya. Orang yang selama hidupnya dibantu, tiba-tiba menyakiti. Nah, itu kan ujian yang luar biasa. Ujian biasa. Tapi harus pertama dikembalikan kepada akidah. Ini bagian dari takdir Allah. Nah, kalau sudah nancep takdir Allah, ya sudah. Kalau yang namanya takdir Allah diterima dengan ridho. Kalau ujian kesabaran model begitu dianggap musibah, langsung susul doa. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala. Saya menghadapi harus bersabar dengan orang yang menghina, yang menyakiti ini. Dan berikan ganti lebih baik dari segala yang hilang dari genggaman tangan. Kehormatan saya jadi lenyap gara-gara perilaku dia. Maka gantikan yang lebih baik. Nah, itu cara-cara untuk menghasilkan ridho dan kesabaran. Ridho, kesabaran muncul dari akidah. Nah, kalau itu bacaannya tadi, ma'rifatullah, benih unggul, segala kesalehan. Ma'rifatullah tadi apa? Ma'rifatullah, segala yang terjadi, takdir Allah. Nah, Allah tidak bermaksud membuat orang yang dihina itu sengsara, tapi memberikan jalan lain. Untuk bisa ridho sabar itu bernilai pahala dan tidak akan mengurangi kehormatannya. Ah, begitu.
1: Ya. Ini baru dituliskan hubungannya dengan HP dan anaknya dengan gamesnya.
0: Iya, jadi anak-anak memang luar biasa gangguan tentang HP. Tapi memang itu tergantung memang budaya di dalam rumah tangga. Budaya dalam rumah tangga. Jadi jangan membiarkan segala sesuatunya wajar bagi anak. Nah, begitu ya. Jadi sebagai orang tua, sebaiknya tidak melihat segala yang dilakukan oleh anak itu wajar. Sebab kalau sudah muncul, wajar anak-anak, nah nanti menjadi kebiasaan. Anak-anak itu menjadi kebiasaan. Padahal perilakunya anak, ketika menginjak usia dewasa, itu tergantung kebiasaan saat balita. Kebiasaan saat balita itu akan melekat dalam jiwanya. Dan itu nanti akan mempengaruhi saat menginjak dewasa. Nah, begitu. Jadi, sekali lagi, makanya Imam Al-Ghazali sampai menulis buku namanya Ayyuhal Walad. Itu beliau memvisualisasikan sebagai orang tua harus berpesan apa kepada anak-anaknya. Itu ada buku khusus, Ayyuhal Walad. Kemudian ada satu lagi, tapi ini rada tebal, namanya Tarbiyatul Aulad Fil Islam. Pendidikan Islam bagi anak-anak. Itu pesan pentingnya justru jangan membiarkan anak-anak itu punya kebiasaan yang, begitu. Nah, orang tua yang tadi wajar anak-anak. Jangan menganggap semua yang dilakukan anak itu wajar. Karena apa? Karena itu nanti akan melekat, dan kalau itu sesuatu yang salah, nanti itu akan menjadi kebiasaan saat usia dewasa. Contoh sholat. Wajar kalau anak-anak lagi sholat dan lain-lain. Nah, jangan sampai. Maka Jadi mengajarkan, ajari anakmu disiplin sholat mulai umur 7 tahun. Jangan dikira pelajaran tentang disiplin sholat itu tidak menyangkut disiplin ber-HP. Nanti kelihatan tuh, dia peduli dengan sholat apa tidak ketika mendengar azan. Nah, orang tua perlu melihat ketika anak memegang HP, mendengar azan, dia gimana responnya. Nah, jangan sampai seperti orang tuanya, tetap saja memegang HP. Itu contoh yang tidak baik. Contoh yang tidak baik. Itu bagian dari disiplin. Bagian dari disiplin. Baik, Teh Ami, mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin untuk mendidik anak-anak. Memang abad 21 pendidikan anak-anak tidak lebih mudah.
1: Baik. Begitu. Ada beberapa menit lagi, Pak Ustadz, masih ada beberapa pertanyaan nih.
0: Iya.
1: Dari Kang Sony ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya selalu berusaha HP dijadikan ladang kebaikan walaupun itu kecil. Contoh mempertanyakan ke STH, bertanya di STH, memberi info jalan berlubang, PJU ya. Mati, selokan banyak sampah, banjir Cileuncang. Bahkan saya mengkritisi kebijakan contoh PKL yang jualan jangan dimatikan tapi diedukasi agar cina herang lauk na benang. Dapatkah didapatkan? Apakah boleh yang seperti itu, Pak Ustaz?
0: Itu semua bernilai ibadah dengan satu syarat, ya. Apa yang diceritakan oleh Kang Sony tadi, menjadikan HP sebagai media komunikasi seperti itu, mengedukasi masyarakat, mengingatkan pejabat dan lain-lain. Nah, itu semua bernilai ibadah dalam rangka muamalah bainan nas. Satu catatannya, laksanakan dengan ikhlas. Jangan terselip di hati supaya dikatakan sebagai orang yang peduli. Nah, jangan. Jadi itu keikhlasan di situ. Kalau semua langkah sudah baik, teliti satu hal, keikhlasan niat dalam melakukan itu semua. Begitu, Kang Sony.
1: Ya. Ini dari Pak Iran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Pak Kiai, beberapa hari saya dengar ceramah di radio lain yang membahas doa untuk diringankan hisab. Di antaranya yang teringat, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Apakah apakah sudah lengkap dan betul redaksinya seperti itu?
0: Iya, redaksinya sudah betul. Maknanya dahsyat. Allahumma rabbi hasibni hisaban yasiro. Ya. Wahai Allah, hisablah hamba dengan hisab yang ringan. Doanya sudah betul. Nah, pertanyaannya, upayanya, jihadnya, sudah sesuai dengan doanya apa tidak? Kalau minta hisab yang ringan, jangan lakukan banyak dosa. Nah, gitu. Kalau minta banyak rezeki, kerjalah yang lebih semangat. Nah, begitu. Jadi itu namanya usaha menyesuaikan doa. Jadi, usahanya menyesuaikan doa. Kalau berdoa pengen pinter, belajar. Nah, begitu. Kalau doa pengen sehat, nah, begitu ya, minta kesehatan, jangan makan yang ngawur. Nah, gitu. Jamu, jaga mulut, jangan semua ditelan. Kira-kira begitu. Jadi doanya sudah benar. Nah, tambahan saja barangkali menjadi ilmu baru. Kuncinya hisab ringan itu serius sholatnya. Nah, saya pernah sampaikan ini, hisab ringan itu serius sholatnya. Ada lima kemuliaan, itu dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Muka Syafatul Qulub. Nah, ini kebetulan kelihatan judulnya. Ada kitab namanya Muka Syafatul Qulub. Itu adalah membedah, membuka kesadaran-kesadaran qalbu. Nah, salah satu topik yang dibahas di situ adalah berkaitan dengan keutamaan sholat khusyuk. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 238, itu memang ada pesan Allah. Hafizu ala sholawati, pelihara pesan sholat-sholat kalian. Nah, kemudian Nabi bersabda, man hafadhu ala sholawati akramahullahu bihamsi khisalin. Siapa yang serius menjaga sholat akan dimuliakan oleh Allah dengan lima kemuliaan. Satu, yurfa'u anhu dhikul aishi. Kesulitan hidup akan Allah angkat. Yang kedua, lebih dahsyat lagi. Yurfa'u anhu azabul qabri. Akan dibebaskan dari azab kubur. Nah, yang ketiga, ini kaitan pertanyaan tadi. yu'tihil kitabu biyaminihi wa yuhasabu hisaban yasiro. Persis dengan kalimat doa yang terakhir. Kalimat yang terakhir dari doa tadi. Orang yang serius menjaga sholat diberikan kemuliaan yang ketiga oleh Allah, diberikan catatan amal dengan tangan kanan, dan hisabnya ringan. Karena hisabnya ringan, maka yamurru ala siratikal barki, kemuliaan yang keempat. Hisab ringan berarti dosa-dosanya tinggal dosa-dosa kecil, maka dia melewati siratal mustaqim secepat kilat, dan ujungnya orang yang serius menjaga sholat, yadkhulul jannah biwairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Jadi doa tadi sudah benar, ya. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Doa itu juga dibaca saat wudu membasuh tangan kanan. Nah, gitu ya. Rabbi hasibni hisaban yasiro. Allahumma atil kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasiro. Jadi doa itu dibaca secara apa namanya? Secara umum boleh, tapi doa itu terkenalnya dibaca saat membasuh tangan kanan saat wudu. Karena memang berkaitan dengan penerimaan catatan amal dan hisab. Tapi yang paling utama, serius menjaga sholat. Tidak hanya hisab ringan yang Allah janjikan, tapi masuk surga tanpa hisab malah. Nah, begitu. Ya. Terima kasih.
1: Izin satu lagi, Pak Ustadz, dari Mas Boleh. Ismail. Assalamualaikum. Apakah termasuk riya pembicara yang menceritakan kesuksesan dan prestasinya untuk memotivasi para peserta seminar?
0: Iya, di antara tadi saya sedang mengedit naskah yang kira-kira sekitar itu, Mas Ismail. Jadi di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari itu memang sudah dijelaskan kalau orang menceritakan amalnya, nah apakah kalau maksudnya untuk memotivasi supaya dicontoh oleh orang lain, bagaimana kira-kira? Nah, malah di dalam kitab itu tidak semudah itu loh. Nah, kalau bahasanya Kang Angga kira-kira begitu.
1: Yeah.
0: Tidak semudah itu. Kita boleh saja retorika dan tulisannya supaya orang lain termotivasi. Itu tujuan mulia. Supaya dicontoh oleh orang lain, tapi tolong tabayun dengan hati. Betul enggak itu murni dari hati hanya seperti itu? Kalau hanya seperti itu sungguh mulia. Tapi kalau itu hanya retorika, tapi di hati ada sebutir debu ingin memamerkan, ingin mendapatkan apresiasi, kekaguman, suksesnya, nah itu bagian dari riya. Begitu Kang Ismail, ya. Nanti kita lanjutkan di Rabu depan ya.
1: Baik, Baik, terima kasih sahabat-sahabat Kelet, sungguh luar biasa di hari ini ya. Dari hanya ketinggalan HP, kemudian Pak Ustadz terinspirasi untuk membahas ini jadi ramai, karena itu memang perilaku kita, kebiasaan kita sehari-hari. Silakan Pak Ustadz itu.
0: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan, topik HP di tangan, hati di langit, HP di tangan, kalbu di langit, sesungguhnya adalah fenomena tren perkembangan modern kehidupan abad 21 ini. Nah, tidak bermaksud alergi kepada HP dengan segala produknya, tetapi yang namanya mengikatkan hati ke langit kepada Allah, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, harus tetap. Jangan sampai yang namanya HP itu bersifat sementara, sementara kalbu ini adalah tambatan yang harus tetap kuat connecting kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selamat tidaknya kehidupan tergantung navigasi kalbunya. Nah, oleh karena itu, HP boleh di tangan sebagai wasilah kebaikan dan kesolehan. Nah, supaya bisa seperti itu, tidak membawa malapetaka dan menghimpun dosa, maka kontrol dari hati, kesadaran terhadap petunjuk Allah harus tetap. Nah, praktisnya saya mau membroadcast ini. Bagaimana agama? Boleh apa tidak? Saya mau membroadcast pengajian. Hati saya ini priak pamer atau sekedar pengumuman. Nah, ini adalah bagian-bagian dari PR kita. Lakukan segala sesuatu dengan lebih dahulu tabayun kepada kalbu. Nah, kira-kira kata kuncinya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatil Qur'an. Wahai Allah, terangi selalu hati ini dengan cahaya petunjuk Al-Qur'an.
1: Amin.
0: Allahumma ij'al al-Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ila al jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ila al khairati kulliha dalila wa imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tambahan untuk sahabat-sahabat sekalian, format tadarus kita Senin tadarus sosial itu adalah aspek muamalah lahiriah. Kemudian Rabu itu adalah tadarus rohani. Ini bukan sekedar judul, tapi ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Oh, amalah sosial kita harus selalu terkontrol dengan hati nurani. Itu maknanya. Lalu kenapa Jumat itu adalah tadarus tafsir Al-Quran? Nah, menambatkan hati ke langit kepada Allah, itu acuannya adalah Al-Quran. Jadi Senin, Rabu, Jumat itu sebuah paket yang sangat ideal. Mudah-mudahan istiqomah.
1: Amin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer. 107.1 FM.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti

hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Caleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam

Sahabat K-Light, terima kasih Anda telah mengikuti Evening Corner. Dan mari kita lanjutkan kebersamaan kita sambil menyimak rangkaian informasi unik. Anda kami undang untuk turut berpartisipasi dalam memilih lagu-lagu favorit Anda dalam Soft Sensation. Silakan Anda kirimkan salam sapa Anda di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071klitefm.com atau download aplikasi streaming K-Light 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat KLight. Apa kabar Anda di malam hari ini? Mudah-mudahan kabar baik dan senang sekali saya Adil Maulana bisa temani Anda di malam hari ini. Rabu 7 Oktober 2026 dan insya Allah kita akan bersama-sama dengan lagu-lagu terbaik pilihan sahabat-sahabat Tilai di 0812-203-1972 dan tentunya kita akan menikmati kebersamaan soft session ini hingga pukul 12 malam nanti. Baiklah sahabat Tilai dan tentunya ada informasi-informasi menarik lainnya yang tentunya akan hadir melengkapi kebersamaan kita hingga titik pergantian hari nanti. Still

107.1 K Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, yeah, Trisha Yearwood dengan How Do I Live yang hadir di tengah kebersamaan kita pilihan sahabat Surya Supratman ya. Yeah. Terima kasih untuk lagu yang dipilihkan. Salamnya untuk semua sahabat Sia K Light yang ikut bergabung malam hari ini dan selamat beristirahat katanya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Faisal Diki yang pilihkan lagunya dari Rod Stewart dengan People Get Ready. Rod Stewart bersama Jeff Beck ya, betul. Salamnya untuk all crew, buat penyiar juga terima kasih, dan buat sahabat K-Light semua. Terima kasih ya sahabat Faisal Diki. Dan juga tadi Pak Henry Taman Kopo Indah juga pilihkan lagunya dari Tika Bisono, sudah diputar ya tadi. Ketika senyummu hadir ya, dari Tika Bisono. Terima kasih ya sahabat Pak Henry Taman Kopo Indah. Kemudian ada Antoni Sarjadi yang pilihkan lagunya dari John Skada dengan Angel. Ya, kalau orang Jawa nyebutnya Angel. Angel itu apa ya, susah gitu ya. Angel itu bandel. Ya. Kalau yang tadi Trisha Yearwood nyanyiin How Do I Live ya. Kalau orang Arab How Do I Live Batasa. Oke, kita lanjutkan kembali dan kami tunggu lagu-lagu favorit Anda di 0812-203-1972. Kita nikmati dulu satu lagu bagus yang datang dari Rod Stewart bersama Jeff Beck dengan People Get Ready.

Sahabat Kelight, Anda masih bersama dalam Soft Sensation. Sambil menyimak rangkaian informasi unik, Anda pun masih kami undang untuk turut berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan berkirim salam sapa Anda untuk relasi atau orang terdekat di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071kliteefm.com atau download aplikasi streaming Kelight 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Toto dengan Rosena. Ini suka oleh sahabat Kang Teja Maladi Sundayana ya. Terima kasih lagunya sudah kita nikmati bersama-sama. Dan tentunya ada sahabat KLIT yang tadi pilihkan lagunya dari Elton John ya. Sudah diputar tadi Ibu Teti di Jalan Nilem ya. Terima kasih. Lagunya untuk semua sahabat setia KLIT ya. Terima kasih. Dan juga all crew. Ada sahabat Mas Widi ya. Lagu yang dipilihkan tadi Phil Collins dengan Come With Me. Lagunya sudah diputar ya. Terima kasih. Salamnya untuk all crew, juga untuk sahabat-sahabat setia KLIT yang menikmati malam hari ini katanya. Oke, terima kasih. Oke, kemudian saya ingin sapa. Sebentar ya. Ada sahabat Foni Widianti yang pilihkan lagunya dari The Commodores ya, Still, lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya. Tomini Santoso, terima kasih ya sudah ikut bergabung pada malam hari ini. Ada Dan Mulia yang pilihkan lagunya dari Peter Cetera, The Glory of Love, lagunya sudah diputar tadi, terima kasih. Kemudian ada sahabat Gini di Bandung Selatan yang pilihkan lagunya dari Bon Jovi dengan This Is An In Love Song, This In Love Song, ya. Yeah. Baik, terima kasih. Oh ya, sahabat Arik tadi pilihkan Always dari Air Supply ya, sudah diputar tadi. Terima kasih. Untung buat bukan dari Bon Jovi, ya. Kalau nanti bentrok sama Bon Jovi yang lain. Oke, okay, sahabat KLIT masih bersama saya Adil Maulana dan masih temani Anda untuk lagu-lagu yang ingin Anda pilihkan. Oh ya, ada sahabat Ibu Puji Astuti yang pilihkan lagunya dari Queen dengan We Are The Champion. Lagu ini dipersembahkan oleh Ibu Puji katanya untuk tim Garuda Indonesia ya, yang kemarin Piala FIFA Cup ASEAN berhasil menjadi juara ya. Teriring doa untuk semua atlet dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengharumkan nama NKRI ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dukungannya untuk merah putih ya, yang tengah berlaga juga di ASEAN Games ya, yang saat ini Asian Games, bukan ASEAN Games ya, SEA Games kalau ASEAN tuh SEA Games, kalau ini ASEAN Games. Indonesia masih terseok-seok ya di posisi yang masih di papan bawah. Malah kita kalah dari Thailand dan juga Malaysia untuk perolehan medali. Oke, ada sahabat Jul di Caladi yang pilihkan lagunya dari The Carpenters dengan We've Only Just Begun ya. Baik. Sahabat Chris di Parmindo. Oh, tunggu dihapus ya. Mbak Novi boleh diganti gak Billy Joel-nya? Uptown Girl-nya kayaknya agak cepet nih. Boleh diganti dengan lagu yang lebih slow dari Billy Joel? Terima kasih ya. Kalau tadi Toto agak medium ya, lagunya gak terlalu ngebeat. Kalau ini Uptown Girl lebih high speed ya. High beat ya maksudnya. Oke. Kita langsung saja. Kita nikmati lagu yang dipilihkan oleh sahabat Gin di Bandung Selatan dari Bon Jovi. Ini dia, This Ain't a Love Song.

Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh

107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Anthony Pastil, terima kasih ya lagunya sudah diputar tadi. Aba dengan Fernando. Ya. Oke, kemudian ada sahabat Novi, Enrique Iglesiasnya sudah diputar ya, Hero. Sudah kita nikmati bersama. Dan sahabat Andi Kuryawan katanya pilih lagu dari Natalie Cole, Acar Temas ya. Oke, sahabat Edi Cicewaruga, lagu yang dipilihkan dari Peebles dengan Why Do I Believe sudah diputar tadi ya, terima kasih. Kemudian sahabat Fony Widianti, mohon maaf tadi sempat saya ngambil yang Steel yang The Commodores tapi nggak ada suaranya, tapi jadi saya cari lagi, oh ternyata ada yang ada suaranya versi Commodores yang lain ya. Mohon maaf tadi, jadi saya ketika diputer Steelnya tiba-tiba loncat hilang. Oke, mohon maaf tadi lama nunggu ya. Oke, nggak apa-apa. Sahabat Rida yang pilihkan lagunya dari David Benoit dengan Any Other Time. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya, Sahabat Rida ya. Oke. Sahabat, siapa lagi ya tadi ya? Mohon maaf. Harus scroll lagi ke atas. Oke, Joel Celadi sudah diputar ya tadi ya. Dari The Carpenters, We've Only Just Begun. Oke. Mbak Kristi Parmindo, Michael Benny dengan We Will Meet Again ya, semoga benar judulnya. Insya Allah benar ya, Mbak Kris. Kemudian, oke. Sahabat dan Mulia, oh ya sudah putar tadi ya, Peter Cetera, Glory of Love. Terima kasih. Kita langsung saja lagi menikmati kebersamaan kita dan masih ada satu interval lagi ya. Silakan untuk sahabat kalian yang ingin pilihkan lagu favoritnya di 08122 03 1972.

Sahabat Kelight, Anda masih bersama dalam Soft Sensation. Sambil menyimak rangkaian informasi unik, Anda pun masih kami undang untuk turut berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan berkirim salam sapa Anda untuk relasi atau orang terdekat di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071kliteefm.com atau download aplikasi streaming Kelight 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. 37 menit melangkah dari pukul 11 malam dan tentunya untuk sahabat-sahabat K-Light yang sudah ikut bergabung bersama Soft Sensation malam hari ini bersama saya Adil Maulana, saya ucapkan terima kasih ya sahabat Rika F yang pilihkan lagunya Itang Yunas dengan Tembang Biru, katanya dia diingat masa lalu lagu-lagu yang populer ya. Mungkin ya saya juga sempat ya sering mendengar lagu-lagu dari kaset-kasetnya kakak saya. Jadi memang ketika lagu-lagu itu diputar zaman sekarang itu masih enak ya. Dan kalau boleh dibilang abadi lah gitu ya lagu-lagunya. Terima kasih Mbak Rika. Rika. Oke, terima kasih juga sahabat Kartika yang pilihkan lagunya dari Tulus Dengan Nala. Sudah kita nikmati bersama-sama. Terima kasih juga sahabat Anggi NF yang pilihkan lagunya dari Natalie Cole dengan Someone That I Used To Love. Kemudian okay, siapa lagi ya Tri yang belum disebut. Oke, okay, aduh hampir semuanya. Kita lanjutkan kembali sahabat Clyde, lagu-lagu yang akan mengantarkan kita untuk menarik selimut ya sambil mengisi penghujung kebersamaan kita. Ada lagu dari Finis Henderson dengan You Owe It All to Love.

Dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, tidak terasa ya 3 jam sudah kebersamaan kita di tengah suasana istirahat ya. Untuk sahabat-sahabat K-Light dimanapun Anda berada di Rabu malam kita 7 Oktober 2026. Di suasana soft session kali ini mudah-mudahan berkenan ya sahabat K-Light, dan mohon maaf sekali lagi untuk sahabat-sahabat K-Light yang tidak bisa terputarkan lagunya atau sementara untuk diganti dengan judul yang lain, nggak apa-apa ya. Terima kasih atas segala atensi sahabat-sahabat K-Light yang sudah ikut bergabung di suasana malam hari ini, dan tentunya saya Adil Maulana sendiri sangat senang sekali bisa menikmati lagu-lagu pilihan sahabat K-Light juga ya. Ada yang menggali memori lama begitu ya. Ada mungkin ada lagu dulu sama seseorang begitu ya. Yang sekarang entah kemana begitu. Baiklah sahabat K-Light, saya Adil Maulana mohon undur pamit dari hadapan Anda, dan insya Allah kita jumpa lagi di kebersamaan yang lain ya. Dan tentunya semoga kebersamaan K-Light FM dari mulai pagi hingga malam hari ini berkesan dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa sahabat K-Light, selamat beristirahat, selamat bermimpi indah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harapan,

لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه. Rabbil Alamin. Kita bersua dalam mata acara Salam Fajar edisi Tahsin yang Alhamdulillah kita bisa laksanakan pada hari Kamis ini 26 Rabiul Akhir. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan mudah-mudahan juga ibadah kita pada pagi hari ini, meskipun memang kita rasakan ya di bulan Oktober ini sudah mulai lebih cepat ya saat waktu subuh kita. Kalau di daerah Bandung ini sudah jam 4 lebih seperempatan waktu Indonesia Barat kan ya, dan mungkin juga di daerah-daerah lain di Indonesia juga mengalami hal yang serupa juga. Dan ini akan tentu akan berlangsung, istilahnya apa ya, yang kita rasakan di Oktober ini lebih cepat, sampai bulan November akan lebih cepat lagi, ya. Kalau kita mungkin cek juga dari jadwal dari Kementerian Agama, ya, atau Pembinaan Masyarakat Islam di Majelis Islam, gitu ya, itu. Bulan November itu kalau di Bandung itu sudah sampai pada pukul 4 lebih 1, 4 lebih 2 itu di bulan November itu nanti dan ya. Nah, mungkin seiring juga dengan yang daerah-daerah di lain ya, daerah yang lainnya di Indonesia mungkin akan mengalami percepatan seperti demikian. Nah, mudah-mudahan terlepas dari tren perubahan dari waktu sholat itu ya, mudah-mudahan kita semua bisa meraihnya dan mudah-mudahan juga dimakbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan dapat menghantarkan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga selawat serta salam terus tercurah limpahkan, terkirim, tersampaikan kepada Maha Guru kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga para ahli keluarganya dan para sahabatnya, dan juga para mukri atau pengajar Al-Quran, dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk golongan atau kaum yang disebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Kelait yang budiman, yang berbahagia, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita mengenai tajwid atau tahsin, perbaikan bacaan Al-Quran. Surat Al-Ghashiyah. Surat Al-Ghashiyah, surat ke-88. Surat Al-Ghashiyah, surat 88. Ayatnya kita akan mulai dari ayat fiha ainun jariyah. Ayat 12, ya. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, kita akan sama-sama ingatkan ya, bagi sahabat-sahabat yang ingin berpartisipasi, mungkin sekadar tes bacaan ataupun menyampaikan pertanyaan secara khusus mengenai tajwidnya atau secara umum mengenai Al-Quran, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp ruang siaran kami 0812-203-1972. Sekali lagi, 0812-203-1972. Itu nomor WhatsApp ruang siaran kami yang bisa diakses untuk partisipasi Anda. Atau sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan bergabung di ruang Zoom yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id/kliteid. Sekali lagi, s.id/kliteid untuk alamat akses ke ruang Zoom yang sedang berlangsung ini. Baik, kita masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha ainun jariyah. Fiha ainun, huruf ain ya. Kemudian ainun jariyah, nun sukun, ainun jariyah. Dhammah tanwin bertemu dan huruf jim. Hukumnya adalah ikhfa. Ainun jariyah. Ikhfa di sini atau samar-samar di sini berarti memang arahnya menuju ke huruf yang dituju, huruf jim, tapi masih samar, masih menggantung. Dan ya, masih menuju atau mencondongkan arah pengucapan ke huruf jim, dan arah tersebut masih belum nempel betul ke huruf jim gitu ya. Ainun jariyah, seperti itu. Kemudian fiha sururum marfu'ah. Di sini dhamma tanwin bertemu dengan huruf mim. Di ayat 13 ini ya, Al-Ghashiyah. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim. Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Artinya ketika kita berurusan dengan idgham bi gunnah di dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim, kita akan langsung nempelkan posisi huruf ke huruf mim. Langsung menuju ke huruf mimnya ya, nempel ke huruf mimnya. Dan sekaligus kita menahan lebih lama memang, terutama dikaitkan dengan huruf tujuan huruf mim itu yang memang huruf hidung kan ya. Nah, huruf mim sendiri huruf hidung. Kalau kita coba baca konsonannya huruf mim dengan buka tutup lubang hidung, maka kita pasti akan merasakan mampat di situ. Gitu ya. Fiha sururum marfu'ah, seperti itu ya. Mampet bang, mampet sekali ketika kita mengucapkan idiom bimuna dengan posisi menutup lubang hidung
Ataupun kalau kita merasakan pilek atau yang memang rongga hidung itu sangat terganggu ya, tidak seleluasa biasanya, maka kita pasti akan merasakan ide ombiuna yang kok ini bergetar banget ya, gitu ya, terasa banget. Situ. Oke, fiha sururum marfu'ah, mar di sini sukun didahului oleh fathahnya huruf mim. Nah, jadi sukunnya karena terpengaruh oleh fathah huruf sebelumnya, maka sukun ini menjadi tebal, tuan ya. Mar, mar, mar, mar, mar, bukan mar tapi mar. Mar, marfu'ah, itu dia. Fiha sururum marfu'ah, ya. Marfu'ah, ain ya. Kemudian wa akwabum mawdu'ah, ya. Wa ak, di sini kita berurusan dengan huruf kaf sukun. Nah, huruf kaf sukun di sini yang perlu kita perhatikan adalah ak ada desisan, ada yang desis di situ ya. Ya. Huruf kaf ini punya memang punya dua sifat yang seperti atau seakan-akan berlawanan. Sifat pertama adalah syiddah. Syiddah itu bermakna kuat tertahan suara itu kuat tertahan. Ak dan ya. Kakiku atau bak gitu ya. Kalau kita memberatkan perhatian kita pada sifat kuat tertahan itu, maka kita pasti akan membacanya ya, ak ik uk gitu ya. Tertahan betul. Ik uk atau bak gitu ya. Seperti itu. Nah, sifat kuat tertahan ini adalah memang masih satu sifat yang memang lebih kuat dari sifat yang keduanya. Dan ya. Oke. Artinya kita sudah ini ya, sudah coba memahami ya bahwa kuat tertahan itu ketika kita membaca itu ak ik uk dan ya atau bak bik buk gitu ya. Nah, selanjutnya sifat keduanya adalah sifat mendesis atau hams dan ya atau mendesis ya mendesis, tapi memang sifat mendesis ini itu tidak muncul pada kondisi yang bukan sukun ya, seperti kakiku. Nah, seperti itu kita membacanya pun seperti huruf k biasa kita dan ya di orang Melayu dan ya, atau orang Indonesia ini kakiku hanya sebatas itu aja. Nah, sifat hamas nanti akan muncul ketika dalam posisi yang sukun gitu ya, ak dan ya. Jadi kalau coba kita perjelas lagi bagaimana mengucapkan huruf kaf sukun dengan tetap memperhatikan dua sifat itu, sifat syiddah kuat tertahan dan sifat mendesis. Tidak sekaligus memang. Memang tetap harus memperhatikan yang sifat syiddahnya dulu. Ak ak ak dan ya. Jadi ak dan ya. Ak ak ak ak. Jadi tertahan dulu ak, lalu imbuhkan dengan desisan k dan ya, berarti itu huruf kaf. Nah, ada satu huruf lagi yang sebetulnya punya sifat seperti huruf kaf, tapi yang jelas lah makhrajnya lain, tapi sifat yang kombinasi antara dua tadi, sifat syiddah dan sifat mendesis, itu ternyata juga dimiliki oleh huruf ta. Huruf ta yang titik dua itu, huruf ta titik dua. Nah.
huruf T titik dua kita bisa misalkan kalau di surah Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath, fath, fath, apa, fath, tak, fath, tapi langsung ke huruf H-nya, fath. Dan ya, seperti itu. Apalagi kalau kita berusaha dengan huruf tak sukun. Huruf tak sukun itu, kalau kita coba cari ya, tak sukun, tak sukun. Mana ya? وكواعب أتراها أتراها seperti itu. Apalagi huruf tak sukun وكواعب أتراها. Nah, kalau di Al-Wasiyah juga ini أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت خلقت ya yeah. Sama-sama dengan huruf kaf sukun, yaitu kita menahan ak lalu kita imbuhi dengan k khuliqat. Kita setelah mengucapkan khuliqat ya, seperti menahan itu tadi sifat apa sifat sidahnya itu, baru kemudian diimbuhi dengan t dan ya seperti itu. Oke, baik. Nah, khuliqat dan ya khuliqat seperti itu. Khuliqat. Oke, baik, seperti itu ya. Kita apa namanya? Menahan huruf ta itu khuliqat. Lalu setelah itu diimbui dengan t seperti itu. Nah, sisan sedikit. Nah. Oke. Khuliqat. Baik. Kita kembali kepada tadi waak waak dan ya waak waak waak dan ya waak wabum maudhu'ah. Di sini setelah kita coba singgung, kita coba ulas mengenai huruf kaf sukun, kita beralih ke waak wabum. Ini domah tanwin bertemu dengan huruf mim. Domah tanwin bertemu dengan huruf mim. Domah tanwin bertemu mim di sini. Nanti kita berurusan dengan hukum idgham bihunnah. Domah tanwin bertemu dengan huruf mim. Idgham kita nempel langsung ke huruf tujuan huruf mim. Lalu kemudian arti berikutnya adalah gunahnya itu. Idgham disertai gunah. Nah, gunahnya di sini itu diejawantakannya atau diartikannya sebagai taghani atau berdengung-dengung itu menggetarkan suara hidung memang, menggetarkan rongga hidung kita. Dan arti yang lain juga adalah memperlama tempo. Wa akwabum lebih lama memang ya itu nih. Wa akwabum itu kita perlama di situ. Nah, kemudian setelah itu maudhu'ah. Maudhu'ah di sini huruf dad ya, huruf dad itu di antara huruf yang khas di bahasa Arab yang tidak dijumpai di bahasa lain selain bahasa Arab ya. Kalau kemarin sempat disinggung ciri khas dari huruf bahasa Arab itu sendiri itu adalah huruf dad kan ya, huruf dad. Nah, diumpamakan memang seperti apa ya, kalau salah satu dari apa ulama dari ilmu bahasa Arab itu, ulama bahasa Arab ya, Al-Asma'i itu sempat memberikan pernyataan bahwa
Huruf dot itu tidak dijumpai di bangsa Roma atau Romawi, ya, atau Yunani. Terus kemudian huruf sa itu tidak jumpai di bahasa Persia, dan huruf dal tidak jumpai di bahasa, bahasa Suryani atau Suryani. Kira-kira nah, seperti itu. Pun kalau saya akui sendiri huruf dod ini itu memang di jajaran huruf-huruf Israel ya, huruf-huruf Ibrani, alif, bet, gimel, dalet, dan ya, huruf dod itu tidak ada di bahasa Ibrani. Seperti itu. Nah, kekhususannya huruf dod ini seperti apa? Huruf dod itu tidak diucapkan seperti huruf dal. Dadi dubad. Dadi dubad. Kalau kita huruf dal itu tentunya juga ada di bahasa Indonesia ya, dan juga bahasa Melayu secara umum. Nah, pun apalagi pengucapan huruf dal yang lebih umum memang di Indonesia memang seperti huruf dal di bahasa Arab, menempelkan ujung lidah ke gigi jari belakang gitu ya. Nah, seperti halnya huruf ta yang agak anomali adalah orang Bali itu huruf ta, huruf t nya digulung ke belakang, huruf ta ta ta apa kutu ah, itu huruf, itu sangat, itu lidah itu digulung ke belakang, padahal secara lebih tepatnya kalau di bahasa Arab jadi memang kalau orang Bali silakan dia seperti kutu kutu gitu ya, tapi kalau di bacaan bahasa Arab huruf ta itu justru tidak digulung tapi justru dibeberkan sampai ke nempel ke gigi jari belakang, ujung lidah nempel ke gigi jari belakang, itu huruf ta. Dan juga nanti juga huruf toh kan ya, seperti itu. Tapi atau dan juga huruf dal tentunya. Tapi huruf dod, dodidu bad itu pengucapannya memang lain dari kelompok-kelompok yang lain. Nah, memang kalau secara beberapa tempat ya, beberapa tempat makhraj itu memang semuanya itu rata-rata ya, rata-rata punya kelompok huruf apa, huruf apa, huruf apa gitu ya, satu-satu tempat. Huruf dot ini memang sendirian. Pengucapan huruf dot itu kalau kita bisa anggap telapak tangan kita itu sebagai lidah, maka kita coba mengangkat yang sampingnya saja, samping kiri maupun samping kanan, dan ya menempel ke gigi geraham ya, itu seperti itu. Boh. Jadi ujung lidahnya tidak main, ujung lidah yang runcing itu, yang lancipnya lidah itu, kita itu tidak dimainkan, tidak jadi pemain utama dalam mengucapkan huruf do, dod, dan ya, do, di, du, bat, dan ya, oke. Wa akwabum mawdu'ah, dan ya. Terdengar mungkin seperti huruf dal, mawdu'ah, mawdu'ah, beda, mawdu'ah, mawdu'ah, Ba-di-lu. Lu. Nah, karena lunaknya dari pengucap apa ini ya, dari interaksi samping kiri maupun samping kanan lidah ke gigi geraham masing-masing itu, nah, maka huruf dot ini memang sudah nempel, begitu nempelnya gitu ya, saking nempelnya memang tidak akan memantul gitu ya. Maka huruf dod ini itu tidak

Huruf sin, satu tempat memang huruf dengan huruf sin, tapi huruf sin itu tipis, lebih ke meringis. Memang kalau saya membedakan dengan selain sin, huruf sin itu saya pastikan meringis gitu ya, tipis. Kalau huruf sad itu tebal gitu ya, mas mas fufah, mas bukan mas tapi mas gitu ya, sasisu bas, beda dengan sasisu bas gitu ya. Itu oke, masfufah. Kemudian di ayat 16, wazarabiyyu mabthuthah, wazarabiyyu mabthuthah. Nah, pun dengan huruf sin, sin kan meringis ya, sasi subas. Kalau huruf tak titik tiga itu saya pastikannya gini, huruf tak titik tiga itu saya pastikannya lidah ujung ini digigit dengan gigi sari atas, dengan ujung gigi sari atas yang memang ini ya, yang memang betul-betul ujung itu ya, tati subat. Jadi saya gigit situ supaya beda dengan huruf sin gitu ya. Nah, mabesusah dan ya. Kemudian yang juga di ayat 16 yang penting adalah ya tasdid. Huruf ya yang bertasdid di sini itu yang jadi penting untuk diterapkan adalah huruf ya itu sebetulnya huruf lidah tengah, ya, yi, yu, bai, gitu ya. Dan ketika dalam kondisi tasdid, maka huruf ya tasdid ini tidak diucapkan dengan memperpanjang seperti mad tabi'i, bukan. Melainkan huruf ya tasdid ini kita bangetkan makhraj lidah tengah itu. Wazarabiyyu, iya, biyu, biyu. Jadi seperti kita tertahan memang dengan posisi huruf ya yang mengangkatkan lidah tengah kita ke daerah langit-langit rongga mulut, ya. Itu. Wazarabiyyu mabthuthah, kan ya. Ini penting juga karena sekali kita baca Al-Fatihah, kita juga ya membacakan Al-Fatihah itu juga kita juga melibatkan huruf ya tasdid. Iyyaka na'budu, iyyaka, iyyaka, iyyaka, iyya, iyya. Jadi betul-betul kita seperti apa ya? Seperti terhambat dengan makhraj ya tasdid itu yang memang membangetkan lidah bagian tengah untuk diangkat lebih banget ya ke daerah langit-langit mulut kita. Nah, iyyaka dan ya termasuk juga wazarabiyyu mabthuthah dan ya secara tempo gitu ya, wazarabiyyu mabthuthah. Nah, oke. Okay. Itu. Wazarabiyyu mabthuthah dan ya. Wazarabiyyu mabthuthah. Oke. Baik. Sampai segitu dulu untuk tajwid kita di ayat wazarabiyyu mabthuthah kan ya. Ayatnya ayat sampai ayat 16 ya di sini. Baik. Belum dipahami oleh sahabat-sahabat sekalian, kita sekarang masuk kepada pemaknaan atau tafsirannya dari ayat yang dibahas tajwidnya tadi. Mulai dari fi jannatin aliyah. Fi jannatin aliyah, di dalam surga yang aliyah, yang tinggi. Kedudukannya memang tinggi. Gitu ya. Bahkan kalau diibaratkan memang bagaimana orang penghuni surga melihat para penghuni neraka, itu para penghuni surga di atas, penghuni neraka di bawah. Masih dalam kiasan yang seperti itu. Wallahu alam seperti apa, apakah menggantung atau dia seperti antara tepi jurang dan jurangnya, wallahu alam seperti apa. Nanti setidaknya itu bayangan kita di dunia yang tidak akan bisa diraih ketika memang sudah kejadian di hari H nanti, hari-hari kiamat ya. Lah kemudian selanjutnya fiha sururum marfu'ah.
Di dalam surga terdapat

tipan-tipan yang ditinggikan, gitu ya, yang diangkat, gitu ya. Kemudian bahasa-bahasa gelas atau piala juga muncul di sini, wa akwabum mawdu'ah, dan terdapat di dalam surga terdapat juga piala-piala atau gelas-gelas yang mawdu'ah, yang diletakkan, gitu ya, di atas atau di sekitar atau di kawasan mata air yang mengalir itu ya, fiha ainun jariyah kalau di sebelumnya lagi ya, itu gelas-gelas yang diletakkan di dekatnya mata air tadi, ainun jariyah ya. Kemudian apalagi, wana mariqu masfufah, dan di dalam surga juga terdapat beberapa nimrok atau beberapa bantal yang masfufah, yang disof-sofkan, disusun ya, masfufah, yang disusun. Kebetulan memang hurufnya memang ada huruf sod, ada huruf fa, dan huruf fa lagi. Nah, itu mengandung arti yang bersof gitu, atau disofkan atau disusun gitu ya. Begitu. Bantal-bantal yang disusun gitu ya. Kemudian selanjutnya, wazarabiyyu mabthutha. Wazarabiyyu ini bahasa-bahasa ini ya, permadani ya, atau bahasa-bahasa beberan gitu ya. Zirbiyah. Zirbiyah yang dijamak ya. Bentuk jamaknya zarabiyyu. Gitu ya. Di mana memang beber-beberan itu disitulah diletakkan bantal-bantal tadi, namariq wa namariqu tadi, namariq kan ya, itu. Nah, dengan kalau diibaratkan, kalau di tafsir itu, di tafsirnya At-Tabari itu memang at-tamfasa atau at-tamfasatu allati laha khamlun raqiqun, permadani yang memang terdiri dari bulu yang halus gitu ya. Bulu yang halus yang tidak menimbulkan penyakit apapun ya, gitu, tidak alergi atau apa ya, bangsa-bangsa bagaimana para penghuni surga nanti menikmati. Nah, setidaknya lukisan dari atau penggambaran dari para penghuni surga memang di setitil itu yang bisa dibayangkan sebetulnya oleh para pembaca Al-Quran, yang sebetulnya pun bayangan yang tidak akan akurat tersebut itu setidaknya membayangkan bagaimana iming-iming dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita yang membacanya, bagaimana kita istilahnya apa ya, menyikapi bagaimana gambaran para penghuni neraka, gimana para gambaran penghuni surga, dan apakah kita mau berkorban untuk itu ya, untuk yang ke arah yang surga itu. Nah, tentunya memang ini membutuhkan membutuhkan segala sumber daya kita, baik itu dalam hal fisik ya, kita sholat gitu ya, dan juga kita berusaha untuk bangun pagi, dan juga dimensi rohnya kita atau rohani kita. Kita juga tidak hanya menelan mentah-mentah, tapi juga kita juga berpikir tentang bagaimana ayat Al-Quran ini dipahami dengan logis gitu ya, yang tentunya apa ya, kalau kita menilik ke belakang juga, para pendahulu kita yang ada di Masjid Salam ITB, termasuk juga Almarhum Bang Imad, itu juga bagaimana setidaknya memberikan ulasan yang cukup sering juga ketika di masa itu ya, di Hikmah Fajar RCTI, bahwa bagaimana agama itu tidaknya difahami sebagai dogma atau hanya aturan-aturan yang harus dituruti, tapi juga harus dipikirkan. Dan Bang Imad almarhum juga mengulas bahwa harusnya agama Islam ini logis gitu loh, sesuai dengan nurani kita, akal kita yang sehat itu. Mudah-mudahan, amin rabbal alamin. Baik,
Demikian dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hampir saja tadi. Jangan lupa juga untuk mengikuti salat fajar di edisi hari yang lain, termasuk dari Rabu oleh Ustaz Syamsul Basiruddin dan tim ekonomi dan syariah Islam Masjid Salman ITB. Saya Amri Khairi dari Masjid Salman ITB dan juga Pak Indra Gunadi sebagai kerabat kerja yang bertugas. Undur diri hadapan Anda, insyaallah kita berjumpa lagi di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunad insyaAllah menemani Anda di Morning Review. Tugas di siar ini Kamis 8 Oktober 2026. Dan insyaAllah 3 jam ke depan kita bersama dengan tentunya lagu-lagu K-Light yang energik dan juga kabar seputar ekonomi dan bisnis. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id.

0: Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
1: K-Light FM, website kami di www.satunultusukoma1fm.ta LiteFM.com. Weiterhin auf K-Light FM Radio beziehen.

107.1 FM, sahabat Kela. Terima kasih Anda terus bersama di Morning Review. Kini kita sudah berada di menit ke-16 ya, lepas dari pukul 6 waktu studio Kela. Sahabat Kela, otoritas jasa keuangan OJK telah memutuskan utang dengan nominal di bawah 1 juta rupiah tidak ditampilkan dalam laporan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan ini untuk mendukung program prioritas pembangunan 3 juta rumah kepala pengawasan lembaga atau pengawasan perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya OJK. Agusman mengaku risiko dalam penyaluran dana tentu selalu ada. Meski begitu, perusahaan pembiayaan tetap memiliki instrumen evaluasi lain di luar informasi SLIK. Terkait penyesuaian kebijakan pencairan dan penetapan batas platform kredit, Agusman menyerahkan hal tersebut kepada masing-masing perusahaan yang menjadi bagian dari kebijakan bisnis. Namun kebijakan itu harus disesuaikan dengan risiko masing-masing perusahaan. Mengenai potensi risiko, kebijakan SLIK ini ditetapkan bersama dengan penyesuaian batas pendanaan pada pinjaman daring atau pindar. Dan di sini ditekankan perlunya penguatan manajemen risiko serta analisis kemampuan bayar peminjam atau borrower secara lebih ketat.

107.1 FM, sahabat Kelight, 26 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio Kelight. Sahabat Kelight, Wakil Menteri Koordinator Wamenko Perekonomian Derajat Hari Wibowo membeberkan strategi mengejar pertumbuhan ekonomi 6% tahun depan. Ia optimis target pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercapai apabila seluruh instrumen sudah dijalankan. Pembagian tugas dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mencakup 8 butir, namun fokus utamanya dengan mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, mulai dari stimulus fiskal hingga sektor pariwisata. Dan sahabat Kelight, seluruh instrumen stimulus yang telah dijalankan akan terus dioptimalkan. Selain itu, pemerintah juga telah mengidentifikasi sumber-sumber pertumbuhan. Salah satunya dengan mengurai berbagai hambatan atau bottlenecks yang selama ini merintangi sektor swasta dalam berinvestasi dan menjalankan operasional bisnis. Hambatan-hambatan tersebut meliputi masalah perizinan hingga ketidaksinkronan kebijakan antar kementerian dan lembaga. Selain itu, juga membidik pemberdayaan masyarakat kelompok bawah dengan penyaluran kredit. Sebagaimana misalnya dicontohkan keberhasilan pemberdayaan ekonomi akar rumput lewat kelompok usaha mikro telah melahirkan banyak cerita sukses di berbagai daerah. Pendekatan ini tidak hanya memberikan akses modal awal, namun juga pendampingan produk dan latihan agar masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan hidup secara mandiri. Pemerintah juga mengarahkan perhatian pada pengembangan kawasan ekonomi khusus untuk menarik minat investasi yang lebih luas. Pihaknya telah mengantongi berbagai hambatan yang ada. Dengan berkoordinasi lintas sektor, menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, serta mengandalkan sinergi antara peran negara dan sektor swasta, optimis seluruh target dalam Asta Cita dapat terwujud.

107.1 FM, sahabat K-Lite, 46 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Lite, dan kembali kita ikuti kabar yang tentu sangat mengaruhi kegiatan ekonomi dan bisnis. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Sinta W. Kamdani, angkat bicara mengenai usulan kenaikan jam kerja menjadi 45 jam per minggu yang ramai jadi sorotan. Usulan ini disampaikan pada saat rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan Ketenagakerjaan masih dibahas dan dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Sinta mengatakan usulan ini menjadi sorotan karena dinilai adanya kesalahpahaman penafsiran. Menurutnya saat itu para pengusaha hanya membandingkan data jam kerja antar negara di kawasan regional dan bukan paksaan untuk menaikkan jam kerja di Indonesia secara sepihak. Hal ini disampaikan saat ditemui di ISF Forum 2026 Jakarta, Rabu 7 Oktober 2026 kemarin. Ia menjelaskan perbandingan tersebut melibatkan data dari negara-negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, hingga Vietnam. Sinta menyebut Vietnam menerapkan jam kerja hingga 48 jam per minggu. Studi perbandingan semacam ini menurutnya wajar dilakukan oleh berbagai pihak termasuk dari kalangan serikat pekerja. Tujuannya untuk melihat posisi daya saing industri nasional di kancah global. Dan menilai penyusunan regulasi ini memang memerlukan perbandingan dengan negara-negara lain. Hal ini mengingat sektor industri nasional untuk terus menjaga daya saing dan kompetisi secara sehat dengan negara tetangga. Sebelumnya, Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) mengusulkan untuk menaikkan jam kerja menjadi 45 jam per minggu. Perwakilan APRISINDO Haryanto kemarin Rabu 30 September juga mengatakan hal ini menyusul Indonesia yang dinilai tertinggal dalam jumlah jam kerja dibanding Vietnam yang mencapai 48 jam per minggu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pun sudah menegaskan jumlah jam kerja di Indonesia tetap 40 jam per minggu seperti yang sudah disepakati antara pemerintah, dunia usaha, dan para pekerja. Pernyataan ini disampaikan seiring munculnya usulan dari salah satu kelompok pengusaha agar jam kerja ditambah jadi 45 jam per minggu dari sebelumnya 40 jam per minggu.

0: 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: No cards, no cards, no gimmicks. Just you're the best station in Bandung.
3: On 107.1 Key Light FM. Bandung, inspiring sounds.